Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya, termasuk diantaranya adalah kuliner, saudara. Cita rasa kuliner setiap daerah di negara kita ini umumnya disesuaikan dengan bahan-bahan alami yang ada di daerah ini ya. Sehingga seringkali makanan yang mirip antara satu daerah dengan daerah lain itu bisa menghadirkan cita rasa yang berbeda. Karena memang ada kombinasi bahan yang berbeda. Makanan khas Jawa Timur contohnya, ini cenderung gurih, kemudian berkuah santan, lebih pedas dibandingkan dengan makanan khas Jawa Tengah ataupun Yogyakarta. Dan ciri khas ini yang membuat makanan di provinsi paling timur Pulau Jawa memang memiliki ciri khas yang berbeda, nikmat tiada duanya ya. Ada 10 kuliner khas Jawa Timur yang bisa Anda coba. Anda bisa mencoba satu persatu kalau ini sudah ada di sekitar kita dan banyak sekali ya. Rawon ini saudara, yang merupakan salah satu makanan khas Jawa Timur yang relatif jarang ditemukan di daerah lain. Bahan untuk bisa membuat makanan yang satu ini adalah kombinasi dari daging sapi, kemudian daun jeruk, dan serai ya. Ciri khas dari rawon sendiri adalah penggunaan bahan kluwek. Ini dia, sebuah tanaman yang isinya berwarna hitam yang bertugas ya menghitamkan kuah rawon, saudara. Tidak hanya di Surabaya saja, tapi rawon ini sendiri ya, black soup ini ya, makanan yang berwarna hitam ini juga sering ada pada hidangan pernikahan di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Tapi gak perlu nunggu acara nikahan dong ya untuk bisa menikmati hidangan yang satu ini ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah kerupuk rambak, saudara. Jadi ini merupakan salah satu makanan pelengkap dari si rawon tadi, yang rupanya mereka ini memang sudah jodoh begitu ya. Jadi gak lengkap kalau makan rawon tanpa ditemani dengan kerupuk rambak dan juga sambal. Kerupuk rambak ini adalah kerupuk yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang digoreng. Kemudian kulit sapi yang sudah dibersihkan ini sebelumnya dijemur selama 2-3 hari untuk bisa menghilangkan kandungan airnya, kemudian digoreng ya. Dan kerupuk rambak sendiri umumnya dijual dalam bungkusan kecil untuk bisa menemani makanan-makanan berat lainnya. Tapi ada juga yang dijual dengan satuan kilogram untuk oleh-oleh begitu. Selain dengan rawon, kerupuk rambak juga biasanya cocok sekali dikonsumsi bersama makanan khas Jawa Timur lainnya, yaitu soto. Nah, kita mau bahas soto sesaat lagi. Pastikan selalu bersama kami.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Tetap bersama kami di FM 94,6 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada rawon, ada kerupuk rambak yang cocok juga dimakan barengan sama soto, saudara. Nah, ini soto ini ya, tapi yang terkenal di Jawa Timur soto Lamongan ya. Yang ini sebenarnya adalah makanan yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hanya saja berbeda dengan soto di daerah lain, karena umumnya soto di Jawa Timur itu menggunakan santan campuran kuah. Warna kuahnya itu tidak terlalu bening, tapi nggak pakai santan ya. Kemudian khususnya soto Lamongan memang ditaburi dengan koya. Ini yang menjadikannya berbeda. Koya sendiri adalah campuran dari kerupuk udang dan bawang putih goreng yang sudah ditumbuk secara halus. Dan penambahan koya pada soto Lamongan ini, saudara, membuat cita rasa makanan menjadi lebih lazis ya. Dan tidak heran kalau misalnya soto Lamongan ini menjadi salah satu jenis kuliner khas Jawa Timur yang paling populer, saudara. Kemudian pecel, ini sama dengan soto, maksudnya keterkenalannya ya, kefamousannya ya. Pecel juga merupakan kuliner yang banyak ditemukan di daerah lain di Pulau Jawa. Tidak hanya enak dan murah, tapi pecel ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat menyehatkan ya. Ada banyak sekali sayuran pada pecel dan juga ada tempe, rempeyek, begitu. Adapun yang membedakan pecel dari Jawa Timur dengan daerah lainnya itu ada pada bumbu dan isiannya, saudara. Bumbu pada nasi pecel khas Kediri misalnya tidak hanya terbuat dari sambal kacang saja, tapi juga ada campuran tempe yang ini merupakan tempe pilihan ya, yang menghadirkan rasa yang gurih, pedas, manis dan juga

0: percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Kanal informasi dan inspirasi hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang.

Kalau ngomongin Jawa Timur kayaknya nggak lengkap kalau nggak bahas yang namanya sate ayam ya. Ini adalah kuliner yang sangat populer sekali di Jawa Timur dan tidak bisa lepas dari dua klan, sate ayam dan juga sate ayam Madura ya. Ada sate ayam Ponorogo juga. Kita punya keduanya ini saudara. Tapi ada perbedaan di antara sate ayam Madura dan Ponorogo yang terletak pada bumbu dan cara memasaknya. Kalau daging ayam pada sate Madura ini diiris kecil-kecil, sementara pada sate ayam Ponorogo diiris tipis berbentuk pipih. Nah, itu yang membedakan ya. Sate ayam Madura ini dibumbui dengan bumbu kacang dan juga kecap, sementara untuk sate ayam Ponorogo ini dibumbui dengan bumbu bacem sebelum dibakar ya. Kemudian rujak cingur saudara yang merupakan salah satu kuliner yang umum ditemukan di Pulau Jawa, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur ya. Istilah rujak ini merujuk pada rujak buah. Kalau di Jawa Timur sendiri ada 3 jenis rujak, ada rujak buah, ada rujak ulek, ada rujak cingur. Rujak ulek sendiri ini adalah kuliner yang sangat populer sekali, hanya saja di beberapa tempat ya di Pulau Jawa ya, ini ada yang namanya ganti lotek gitu. Satu-satunya rujak yang benar-benar khas Jawa Timur adalah rujak cingur. Ini merupakan jenis rujak yang terbuat dari campuran berbagai macam sayuran, buah-buahan dan juga cingur ya, atau hidung sapi ya. Kemudian bumbunya sendiri ada kacang, bawang yang sudah digoreng, kemudian ada petis yang juga ini seluruh bahannya diulek terlebih dahulu, kemudian dimasuki dengan sayur-sayuran, buah-buahan, jangan lupa cingur itu sendiri ya. Perpaduan ini saudara dari seluruh bahan inilah yang menjadi rujak cingur ini khas, membuat cita rasanya gak ada duanya dan menjadi ciri khas dari Jawa Timur khususnya Surabaya. Ada beberapa lainnya lagi, 3 jenis kuliner lainnya lagi khas Jawa Timur yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan selalu bersama kami dalam Pesona Malangan.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Rujak soto menjadi makanan ketujuh yang ini merupakan satu di antara 10 makanan khas Jawa Timur, saudara. Kalau misalnya Anda suka sekali makanan hybrid campuran gitu ya, rujak soto ini bisa dicoba karena sesuai dengan namanya, makanan khas Banyuwangi adalah gabungan ya dari rujak dan juga soto. Dalam satu piring, Anda bisa merasakan gurih manis khas rujak ule sekaligus segarnya kuah soto. Dan biasanya soto yang digunakan adalah soto daging atau soto babat, saudara. Rujak soto akan dihidangkan, ini rujaknya terlebih dahulu begitu ya, kemudian akan disiram menggunakan kuah soto. Pasti penasaran kalau belum pernah nyoba, tapi kalau udah pernah nyoba, kayaknya pertamanya ngelihatnya agak aneh, tapi rasanya luar biasa, lezat ya. Kemudian ayam lodo, ini adalah makanan khas kota-kota Jawa Timur bagian selatan, seperti Trenggalek, Tulungagung, dengan kuah yang kuning, sering sekali disajikan saat lebaran ya. Makanan ini bahkan seringkali dikira sama dengan opor ayam, saudara. Padahal ada perbedaan antara keduanya, yang mana dari segi bahan dan cara penyajian dan memasaknya pun beda ya. Ayam lodo sendiri memiliki kuah yang lebih kental dengan santan dan rasa yang lebih pedas dibandingkan dengan opor ayam, karena salah satu bahan utama dari pembuatan ayam lodo ini adalah cabai. Selain itu juga makanan yang satu ini disajikan dengan nasi gurih dan juga sering disajikan dengan lontong atau ketupat ya. Gak jarang makanan ini juga diamkan dulu selama satu malam agar bumbunya itu bisa meresap dengan sempurna.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619.000 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Kemudian Jawa Timur juga punya makanan-makanan penutup ya, yang memiliki ciri khas manis begitu ya. Dan selain tadi kita udah mengulas makanan-makanan berat, tapi ada makanan penutup yang juga terkenal di Jawa Timur seperti getuk pisang ini saudara, yang merupakan makanan penutup yang banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional di Pulau Jawa. Dan umumnya makanan ini terbuat dari ketela pohon yang disajikan dengan parutan kelapa di atasnya. Tapi hal ini tidak berlaku bagi getuk pisang. Makanan khas Kediri ini terbuat dari pisang yang diolah sehingga berwarna coklat ya, kemudian padat seperti getuk. Dan getuk pisang ini umumnya dibungkus dengan daun pisang dan ditutup menggunakan lidi, kalau bahasa Jawanya piting gitu. Dan yang ke-10, makanan ringan lain yang bisa Anda coba kalau berkunjung ke Jawa Timur adalah sredek ya. Ada dua jenis sredek yang bisa Anda coba. Dua-duanya terbuat dari ketela pohon. Yang pertama adalah makanan ringan campuran dari parutan ketela pohon, gula merah, dan parutan kelapa. Di beberapa daerah, sredek ini juga disebut dengan serawut ya. Kemudian yang kedua, irisan getuk singkong bentuknya setengah lingkaran yang digoreng hingga kering dan umumnya dijual bersama dengan jenis gorengan lainnya. Banyak sekali makanan-makanan di Jawa Timur. Ini baru 10 ya. Kalau misalnya kita mau mengamati, menyimak, kemudian menjelajahi, itu ternyata kita punya banyak ragam makanan pembuka, makanan berat, penutup yang khas Jawa Timur dengan cita rasa yang nikmat dan juga gurih.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Juni itu sudah jadi barang itu, cuma kan kita nggak langsung membagi karena itu tadi nunggu wali murid baru, kita kumpulkan, kita kasih penjelasan tentang efisiensi dan sebagainya. Monggo yang penjenengan merasa desi 1 dan sampai 4 silahkan untuk mengajukan.
2: Kita concern itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir dan seterusnya. Jadi upaya promotif dan preventif yang kita inginkan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Diana Riza.

0: Disdikbud Kota Malang memastikan bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu diberikan berdasarkan pendataan dan pengajuan dari wali murid. Berikut laporannya.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang memastikan bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu diberikan berdasarkan pendataan dan pengajuan dari wali murid. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suarjana, kepada RRI mengatakan bantuan tidak langsung diberikan kepada seluruh siswa. Sebelumnya, wali murid dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan dan mengisi formulir bantuan. Menurut Suarjana, siswa yang masuk dalam desil 1 hingga 4 dan merasa membutuhkan bantuan dapat mengajukan melalui sekolah. Data tersebut kemudian dikonfirmasi dengan Dinas Sosial Kota Malang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
2: Lama. Sudah Juni itu sudah jadi barang itu, cuma kan

0: penerima setelah siswa memasuki tahun ajaran baru dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Terkait waktu pemberian bantuan yang dinilai tidak berdekatan dengan momentum masuk sekolah, Suarjana menegaskan siswa tidak diwajibkan langsung menggunakan seragam baru. Sekolah negeri maupun swasta diberikan keleluasaan menentukan waktu penggunaan seragam baru. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Ratusan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS. Berikut laporannya.
2: Sebanyak 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS tahun 2026 di Desa Permanu dan Desa Karangpandan, Kecamatan Pakiseji, Kabupaten Malang. Selama 3 hari mulai dari 25 hingga 27 Juli 2026, para mahasiswa menginap di rumah warga selama PENMAS untuk mempermudah intervensi kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Dekan FKUB Profesor Dr. Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MED, SPAK menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data kesehatan warga yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, PENMAS dirancang secara berkesinambungan agar permasalahan kesehatan yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan tidak berjalan secara sporadis. Prof. Wisnu menambahkan, meski mahasiswa baru semester 2 dan belum menerima materi keilmuan medis secara mendalam, keterlibatan mereka difokuskan untuk mengasah kepekaan sosial serta melatih interaksi langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, seluruh konsep dan kerangka program kesehatan telah disiapkan penuh oleh pihak fakultas.
3: Stunting karena memang jadi salah satu concern kita, karena stunting itu tidak efeknya bukan hanya pendek tapi juga pada kualitasnya, ya, kecerdasan, kemudian penyakit jadi pintu masuk untuk penyakit metabolik yang lainnya, sehingga kita concern itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir dan seterusnya. Jadi upaya promotif dan preventif yang kita inginkan.
2: Pemilihan Desa Permanu dan Karangpandan sebagai pusat kegiatan didasarkan pada hasil olah data kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pelayanan dan edukasi kesehatan dasar di wilayah tersebut. PENMAS ini juga diproyeksikan sebagai pintu pembuka bagi mahasiswa tingkat atas untuk meneruskan intervensi kesehatan secara berkala. Selama 3 hari pelaksanaan beragam program dijalankan secara serentak. Pada hari pertama, mahasiswa disebar untuk memberikan edukasi kesehatan ibu dan anak kepada kader desa dan kegiatan lainnya. Hari kedua diisi dengan layanan pengobatan gratis di Gor Sinduwonso dan SD 1 Permanu yang melibatkan dokter, apoteker, dan bidan serta pemeriksaan door-to-door bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan malam keakraban berupa pertunjukan seni budaya sebelum ditutup secara resmi bersama tokoh masyarakat pada hari ketiga. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: FMNN minta Muktamar NU di Jombang bebas intervensi.
4: Forum Muda Nahdlatul Nusantara atau FMNN mengingatkan agar pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang berlangsung independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Ketua FMNN Husnul Hakim Sadat mengatakan seluruh kader Nahdlatul Ulama memiliki hak yang sama untuk maju sebagai calon ketua umum PBNU. Namun pihaknya mencermati adanya potensi persoalan apabila kontestasi dilakukan dengan memanfaatkan instrumen kekuasaan negara. Menurut Husnul, FMNN melihat adanya aktivitas silaturahmi sejumlah pejabat yang dinilai tidak lazim menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama.
5: Kami melihat bahwa dalam hal ini tidak biasanya Kepala Kementerian Agama Kabupaten dan Kota ataupun Rektor-Rektor UIN itu sowan ke Ketua-Ketua PJNU. Namun demikian menjelang Muktamar ini mereka rajin sekali melakukan sowan silaturahmi kepada Ketua-Ketua PJNU itu. Ada indikasi bahwa ini digerakkan oleh salah satu calon yang ingin maju di perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama.
4: Husnul menegaskan NU merupakan organisasi independen yang harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi. Karena itu, FMNN berharap proses pemilihan ketua umum PBNU berlangsung secara demokratis dan mengedepankan gagasan serta kapasitas para kandidat.
5: Kami berharap pelaksanaan muktamar itu murni dan bersih dari berbagai intervensi, baik oleh negara, pemerintah, maupun dalam hal ini adalah jaringan Kemenak, Kementerian Agama yang memiliki jaringan di setiap kabupaten kota.
4: FMNN menyatakan akan terus memantau dinamika menjelang muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan berlangsung di Jombang pada Agustus mendatang. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maksimalkan CSR perusahaan untuk

0: Untuk pembangunan, pemerintah Kabupaten Pasuruan bentuk forum TJSLBU.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk forum penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau TJSL Kabupaten Pasuruan. Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, forum ini merupakan wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara Pemda dengan seluruh pelaku usaha, sebagaimana amanat Perbup Pasuruan nomor 14 tahun 2026 tentang penyelenggaraan TJSLBU. Melalui forum ini nantinya diharapkan penyusunan program TJSL dapat dilakukan secara lebih terencana, mengacu pada kebutuhan real masyarakat dan mendukung 33 program prioritas Kabupaten Pasuruan.
2: Mulai musda pertama, menyinkronkan usulan-usulan bersama forum fasilitasi TJSL. Jadi ada dua ya, jadi ada dua forum, namanya pertama itu forum TJSL, yang kedua tim fasilitasi TJSL. Bedanya gini, jadi kalau forum itu murni dari badan usaha, ya, jadi ada namanya forum TJSL itu murni dari badan usaha. Yang kedua, kalau tim fasilitasi TJSL itu adalah bentuk dari pemerintah daerah bersama-sama juga dengan badan usaha tokoh masyarakat.
1: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pasuruan Saifuddin Ahmad menegaskan, Pemkab Pasuruan tidak memandang TJSLBU sebagai sebuah kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bentuk kemitraan strategis dalam membangun daerah. Oleh karena itu, ia berharap seluruh perusahaan dapat berpartisipasi aktif sekaligus memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan bersama-sama menyusun mekanisme kerja yang efektif sehingga forum ini benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
3: Ini merupakan wujud dari kolaborasi pemerintah daerah dengan badan usaha di Kabupaten Pasuruan, karena potensi ini cukup besar, karena pembiayaan pembangunan di daerah itu tidak bisa mengandalkan dari pemerintah. Wujud pentahelik dari upaya pembangunan di daerah itu salah satunya dengan memanfaatkan tanggung jawab sosial badan usaha, sehingga program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan bisa disupport dari teman-teman TJSL-nya badan usaha, itu yang diharapkan.
1: Selain forum TJSL, PMK Pasuruan juga tengah membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan TJSLBU dan sekretariat bersama. Tim ini bentukan Bupati Pasuruan yang nantinya juga akan terus bersinergi dengan forum TJSLBU dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
0: Pemkot Batu akan menggelar Batu International Sport Tourism Festival Paragliding Accuracy Leagues 2026 sebagai upaya memperkuat promosi pariwisata melalui ajang olahraga bertaraf internasional. Event ini diyakini menjadi salah satu strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu, Farida Anifa, menyampaikan strategi pemasaran yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencapai target kunjungan wisatawan. Strategi yang dilakukan di Sparta Kota Batu adalah mengadakan event wisata berkelas internasional, yaitu Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF Paragliding Accuracy League 2026. Farida menjelaskan, event ini merupakan kejuaraan dunia olahraga dirgantara yang berfokus pada cabang para layang kategori ketepatan mendarat. Menurutnya, kompetisi ini menghadirkan atlet-atlet para layang dari berbagai negara untuk bersaing menunjukkan kemampuan mendarat secara presisi di titik sasaran.
4: Salah satu strategi yang kami lakukan adalah dengan mengadakan event wisata berkelas internasional, yaitu Batu International Sport Tourism Festival atau disingkat dengan BISTF, Paragliding Accuracy Leagues 2026. Sedangkan Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF adalah kejuaraan dunia para layang kategori ketepatan mendarat.
0: Penyelenggaraan BISTF tidak hanya menjadi agenda olahraga internasional, tapi juga bagian dari strategi pengembangan sport tourism di Kota Batu. Melalui konsep ini, olahraga dipadukan dengan potensi wisata alam yang dimiliki Kota Batu sebagai daya tarik bagi para wisatawan.

0: Selanjutnya, saudara, kami sampaikan dokumenter bersama William Nathan dengan judul Perjalanan Panjang Para Pemburu Berita.
1: Deru mesin kendaraan dan aroma kopi hitam yang mengepul di pelataran markas kepolisian Resor Malang menjadi saksi bisu perjalanan panjang para pemburu berita. Di balik meja-meja kerja yang kini berdiri kokoh tersimpan rekam jejak persaudaraan, kehangatan, perjuangan, dan transformasi ruang yang mengiringi langkah para pekerja media menjadi organisasi dengan nama Jurnalis Pos Malang. Perjalanan tersebut tidak tumbuh secara instan, melainkan dipahat oleh waktu, ikhtiar bersama, dan semangat untuk terus merawat independensi di tengah dinamika lapangan yang kian kompleks. Kondisi lapangan yang serba cepat memang menuntut ketahanan fisik dan mental para jurnalis. Muhammad Tiawan, kontributor Kompas TV dan anggota Dewan Etik Jurnalis Pos Malang, merangkum inti tantangan tersebut pada pola kerja insan pers media arus utama nasional. Menghadapi luasnya wilayah Malang Raya dengan jumlah personel yang terbatas, para wartawan dituntut mencakup seluruh lini berita tanpa sekat peliputan yang kaku.
2: Selain keragaman media yang berbeda-beda ya, mereka kebanyakan itu tergabung di organisasi profesi. Ada BWI, ada JTI, ada AJI, juga PFI. Nah, tetapi kemudian lebih mengintensifkan, artinya untuk lebih komunikatif antar teman, maka ada inisiasi. Dorongan membentuk itu sebetulnya lebih pada silaturahim. Silaturahim antar teman-teman media. Kenapa sih? Karena sebetulnya media itu lemah kalau berdiri secara mandiri. Sesungguhnya harus berkumpul.
1: Melalui semangat silaturahmi, organisasi ini memupuk rasa aman sekaligus menghidupkan ruang diskusi mengenai berbagai isu hangat yang berkembang di masyarakat. Dukungan dari Polres Malang sebagai mitra kerja pun disambut positif. Namun, independensi tetap menjadi garis batas yang tidak boleh dilanggar. Kemitraan tersebut berdiri secara profesional tanpa intervensi editorial, sehingga komunitas tetap memegang teguh haknya untuk melayangkan kritik konstruktif. Langkah penting dalam perjalanan sejarah JPM ini kemudian terjadi saat dilakukan penyesuaian nama organisasi. Dari yang semula bernama Jurnalis Polres Malang, pada era kepemimpinan Kapolres AKBP Putu Kolis Ariana, nama tersebut resmi berganti menjadi Jurnalis Pos Malang. Perubahan nama ini memperluas ruang gerak para anggota, sehingga jangkauan peliputan tidak lagi terbatas pada lingkaran kepolisian semata, melainkan melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Malang dan Malang Raya secara komprehensif.
2: Bertemunya banyak teman ya, teman media yang memiliki latar belakang media yang berbeda-beda. Tapi seluruhnya memang media mainstream, tetapi sesungguhnya di sana itu tidak hanya pada wartawan kriminal. Saya contohkan seumpama Metro TV dan Kompas TV, terutama media-media internasional, itu kan sebetulnya kan satu wilayah itu kan hanya satu orang, bahkan Malang Raya katakan itu satu orang. Sehingga tidak murni satu bidang kriminal, tetapi ragam, banyak bidang.
1: Abdullah, wartawan tak kerja tim dan anggota Dewan Etik JPM memberikan gambaran utuh mengenai potret reka ulang berdirinya media center yang kini menjadi markas utama komunitas wartawan. Sebelum memiliki ruangan resmi, para jurnalis memanfaatkan teras warung milik Maknem di lingkungan markas kepolisian sebagai pangkalan darurat. Sekitar tahun 2013 hingga 2014, lahan kosong di sebelah utara 3 unit rumah dinas kepolisian saat itu hanya dimanfaatkan sebagai tempat jemuran pakaian. Melalui komunikasi intensif dengan pihak Polres Malang, usulan pembangunan tempat berkumpul akhirnya berbuah manis. Di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Yadi Setiawan Ujung, ruang bekas jemuran tersebut resmi dibangun menjadi media center pertama tanpa mengubah struktur rumah dinas di sekitarnya.
3: Kami diberi tempat ini, kemudian karena harus ada penyesuaian dengan gudangnya logistik, sempat direnovasi. Direnovasi awal itu yang semula ya tampilannya seperti rumah biasa, cuman di dalam ada media centernya, kemudian diubah lagi disesuaikan dengan bidang yang ada di sebelahnya sehingga nampak bagus seperti saat ini.
1: Langkah pembaruan tidak berhenti di situ. Di bawah kepemimpinan Kapolres Putukolis Ariana, nama organisasi yang semula Jurnalis Polres Malang akhirnya resmi diubah menjadi Jurnalis Pos Malang. Penyesuaian nama ini digagas untuk menghapus stigma bahwa pangkalan ini hanya diperuntukkan bagi wartawan kriminal. JPM dibuka lebar untuk mengakomodasi jurnalis dari berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan hingga olahraga yang bertugas di seluruh Kabupaten Malang. Lengkap dengan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta struktur keanggotaan yang tertib.
3: Tidak berhenti di situ, di tahun kemarin juga sempat direnovasi, pada tahun ini direnovasi lagi yang lebih nyaman lagi untuk teman-teman yang mungkin lagi mengerjakan pekerjaannya atau mengedit video, garap berita dan sebagainya sehingga lebih nyaman lagi gitu ya.
1: Semangat kebersamaan yang telah tertanam kokoh di media center tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam agenda kerja terstruktur oleh Sekretaris Jurnalis Pos Malang, Dimas Fikri. Sinergi dengan mitra kerja kini tidak lagi sebatas ruang peliputan berita, melainkan merambah ke kegiatan sosial dan olahraga. Guna menjaga keberlanjutan organisasi, Dimas Fikri menyebut bahwa JPM kini digerakkan oleh 3 divisi utama, yaitu Divisi Advokasi, Divisi Kehumasan, dan Divisi Kerjasama Lembaga.
4: Untuk di bidang bagian kehumasan sendiri, sudah ada program yang terencana untuk melakukan pelatihan kehumasan, misalnya ke Polsek-Polsek atau ke lembaga di luar Polres Malang. Untuk yang bidang advokasi, itu kita selalu siap. Ada atau tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita di JWM, di bidang advokasi akan selalu siap sedia.
1: Dari sudut jemuran dan teras warung yang bersahaja hingga menjelma menjadi media center modern, Jurnalis Pos Malang telah membuktikan bahwa persaudaraan adalah fondasi terkuat bagi profesionalisme pers. Tempat ini bukan sekadar dinding dan atap untuk merangkai kata, melainkan rumah bersama yang terus menjaga api independensi, merawat nilai-nilai kemanusiaan, dan menegaskan komitmen pengabdian jurnalis bagi publik di bumi Arema. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saudara ya, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan kabar penting dari Perum Jasa Tirta 1, yang mana mulai 1 Agustus nanti tahun 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor, dan dihimbau untuk melewati jalur utama, saudara. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih bisa melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, saudara, jalan di puncak Bendungan Lahor ini merupakan jalan inspeksi, dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu, demi keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan ini perlu dijaga bersama ya. Jadi mulai 1 Agustus 2026, akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 atau lebih sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini, saudara, dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Dan Malang Siang ini masih akan terus menyapa Anda di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Salah satu misteri besar terpecahkan akhir tahun 2025, saudara, dalam diskografi Peter Pan yang baru aja kita nikmati singlenya ya. Sekarang udah ganti namanya jadi Noah, Sally sendiri begitu ya. Yang mana ini menjadi salah satu single mereka yang hits di tahun 2007-an yang terus memicu rasa penasaran di kalangan para pecinta musik tanah air, saudara. Banyak yang berspekulasi Sally ini adalah nama perempuan spesial atau sosok yang memang nyata ya, yang menginspirasi Ariel dalam menciptakan lagu Melankolis yang baru aja kita nikmati bersama ya. Dan semua teka-teki itu akhirnya terjawab tuntas di akhir tahun 2025 yang lalu. Melalui sebuah sesi tanya jawab, ini Ariel Noah memberikan klarifikasi yang mungkin ini di luar dugaan banyak orang ya. Kala itu ada seorang warganet yang melontarkan pertanyaan yang sudah lama mengganjal di benak para sahabat Peter Pan. Sekarang jadi sahabat Noah ya. Tanpa basa-basi akhirnya Ariel pun memberikan jawaban, saudara, yang mematahkan semua teori romantis ya pada single Sally sendiri ini yang dirilis 17 tahun yang lalu. Yang mana Ariel menegaskan bahwa Sally itu bukanlah sosok nyata. Ya udahlah ya, jadi itu hanya fiksi gitu ya. Ariel juga menjelaskan Sally ini dipilih karena alasan yang sangat teknis ya, jadi bukan alasan emosional. Tapi kenapa dengerinnya jadi sangat emosional gitu ya? Jadi memang karena ritmenya enak aja, rhyme-nya juga enak ngomong Sally gitu, dengan lirik-liriknya nyambung gitu ya. Jadi Ariel menyampaikan bahwa pemilihan nama Sally ini, saudara, murni untuk kepentingan musikalitas dan keindahan rima saat dinyanyikan ya. Dan nama ini dianggap paling pas, paling merdu dipadukan dengan lirik-lirik dari single Sally sendiri. Jadi gitu. Mungkin ada di antara yang penasaran, kenapa Sally, kenapa enggak Dewi, kenapa enggak Siti gitu ya. Ya emang ada alasannya, karena faktor rima aja, faktor teknis ya. Kami juga masih mengundang Anda, saudara, untuk gabungan bersama kami ya. Silakan yang mau berbagi rekomendasi lagu-lagu pop di 08155506 00915.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Sobat RRI, jauh di ujung timur Indonesia, ada dua gugusan pulau yang jarang terdengar, namun menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, bagian dari Provinsi Maluku, tempat di mana tradisi leluhur, alam, dan sejarah bertemu dalam satu harmoni. Di balik ukurannya yang kecil, Aru dan Kei menyimpan cerita besar tentang jati diri bangsa, kehidupan maritim, hingga hubungan manusia dengan alam. Hari ini, kita jelajahi dua permata timur Nusantara ini. Di segmen Sekarang Anda Tahu, inilah Kepulauan Aru dan Kei. Kepulauan Aru dan Kei terletak di Laut Arafura, di antara Papua dan Australia. Secara geografis, keduanya merupakan pulau-pulau karang yang terbentuk dari naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Di Kepulauan Aru, kamu akan menemukan hutan rawa, sabana, sungai-sungai tenang, hingga habitat satwa langka seperti burung cendrawasih, walabi, dan kasuari kerdil. Sedangkan di Kepulauan Kei, pantainya dikenal sebagai salah satu yang tercantik di Asia Pasifik, dengan pasir putih selembut tepung seperti di Pantai Ngurbloat atau yang disebut masyarakat sebagai pasir panjang. Meski sulit dijangkau, keduanya pernah menjadi jalur perdagangan internasional sejak masa kuno. Aru dikenal sebagai penghasil mutiara, tripang, dan burung eksotis. Sementara Kei menjadi pusat budaya dan pelayaran orang-orang Maluku. Masyarakat Aru hidup sangat dekat dengan alam. Ada konsep adat yang disebut sasi, aturan larangan mengambil hasil laut atau hutan selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Sasi bukan hanya aturan, tapi kesepakatan sakral antara manusia dan leluhur untuk melindungi kehidupan. Di Aru juga terdapat tradisi makan panas atau upacara pemersatu kampung yang menegaskan nilai kebersamaan. Setiap tarian, seperti tari Cakalele Aru, menjadi simbol keberanian dan penghormatan pada nenek moyang. Kei memiliki salah satu sistem adat paling terkenal di Nusantara, Larful Ngabal, yang berarti hukum merah dan tombak. Larful Ngabal adalah pedoman hidup masyarakat Kei yang mengatur tata krama, hubungan sosial, batas tanah, hingga perdamaian. Ini adalah sistem hukum adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ada juga tradisi Hawear, yaitu pemasangan tanda larangan adat untuk menjaga lingkungan atau menghentikan konflik. Tanda sederhana dari daun atau kayu ini memiliki kekuatan hukum sosial yang dihormati seluruh warga. Sobat RRI, salah satu kekayaan terbesar Aru dan Kei adalah seni dan musiknya. Di Kei terkenal tarian Yamko Rambe Yamko dan tradisi paduan suara gereja dengan harmoni khas Maluku. Di Aru, nyanyian adat menjadi media penyampaian sejarah dan pesan-pesan leluhur disebut syair. Rumah-rumah tradisional di Kei umumnya berbentuk rumah panggung dengan teknik konstruksi sederhana namun kokoh. Sementara di Aru, rumah adat sering dihiasi ukiran-ukiran simbol laut dan hewan yang menjadi identitas masyarakat. Makanan lokalnya pun tak kalah unik. Di Kei ada embal, yaitu olahan singkong khas yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Aru punya berbagai hidangan laut segar yang langsung diambil dari Laut Arafura. Secara sejarah, Aru dan Kei pernah bersinggungan dengan bangsa Eropa pada masa rempah. Portugis, Belanda, hingga pedagang Arab pernah singgah di wilayah ini. Namun, identitas budaya Aru dan Kei tetap bertahan kuat melalui adat dan kepercayaan lokal. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wilayah ini juga berperan sebagai jalur laut strategis dan tempat persembunyian para pejuang dari Maluku dan Papua. Kini, meski modernisasi terus masuk, masyarakat Aru dan Kei tetap menjaga adat, alam, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari pantai Kei yang bening bak kristal, hingga hutan Aru yang misterius dan penuh kehidupan. Dari hukum adat Larful Ngabal, hingga ritme tarian Cakalele Aru. Kepulauan kecil ini mengajarkan kita bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya soal luas wilayah, tetapi kedalaman budaya. Sobat RRI, kini kamu tahu, Aru dan Kei bukan sekedar pulau kecil. Mereka adalah dua dunia besar dari timur Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kali. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Oppa, kiong na? Oppa keten, yinong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마. 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 오른쪽으로. 야 들어 그 길이 오빠. 아직도 아주 그로벅. 오빠. 오빠 그로벅. 오빠.
4: 그 celakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: second and he's back talking. Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali hadir dalam program Beranda Astacita, ruang dialog yang menghadirkan informasi kesehatan untuk Anda. Sore hari ini, kita akan membahas topik yang cukup sering dialami, namun jarang dibahas secara mendalam, yaitu hiperhidrosis atau keringat berlebihan. Kondisi ini bukan sekedar keringat biasa, tetapi bisa memengaruhi rasa percaya diri hingga aktivitas sehari-hari. Lalu, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak perbincangan berikut ini.
2: Nah, untuk membahas hal ini, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Kurnia Kusumawardana, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, subspesialis vaskular, endovaskular, konsultan, dokter di RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang. Ya, saya sapa dulu ya. Ya, apa kabar, Dok? Terdengar jelas ya, di sini. Ya. Baik. Dokter, sehat ya? Ini lagi ya, di rumah sakit. Kita ganggu waktunya sampai jam 11, aman ya, Dok? Oke, nah ini saya soalnya juga tertarik dengan tema kita karena mungkin di antara kita atau mungkin orang di sekitar kita tuh sering kita lihat mereka mungkin sering keluar keringat yang berlebihan, padahal mungkin tidak sedang beraktivitas begitu ya, dokter ya. Cuacanya juga nggak panas, bahkan cuma duduk diem gitu ya, dokter ya, tapi keringatnya udah apa tuh, drodos bahasanya gitu ya. Nah, kondisi ini mungkin bisa dianggap sering dianggap sepele. Kalau katanya orang, ah gak apa-apa, udah biasa, memang orangnya tuh gampang keringetan gitu ya. Tapi ternyata dalam dunia medis ini juga harus benar-benar diperhatikan begitu ya, dokter. Nah, boleh dijelaskan kepada pendengar, dokter, sebenarnya yang dimaksud dengan hiperhidrosis dan apa bedanya dengan kondisi orang yang memang mudah berkeringat secara normal, dokter, dalam kehidupan sehari-hari?
3: Oke, terima kasih, selamat siang sebelumnya. Nah, jadi gini, kan kalau orang awam kan biasanya kalau ada keringat yang berlebihan, itu kan banyak di zaman dulu itu bilangnya lemah jantung atau apa gitu kan ya. Jadi sebenarnya memang kalau secara definisi hiperhidrosis itu memang produksi keringatnya itu sangat berlebih yang tidak ada pemicunya, baik fisik ataupun suhu atau ada kebutuhan fisiologis yang normal. Nah, untuk secara teknis kita bagi menjadi dua ya, yang primer ataupun yang sekunder. Dari itu memang karena sarafnya sangat hiperaktif sehingga dia produksi berikutnya berlebihan gitu ya. Nah, kalau yang sekunder itu memang ada penyakit yang penyertanya gitu. Nah, diabetes, tak hormonal, macam-macam. Kira-kira sih secara sih namanya
2: begitu. Jadi ada dua ya, dokter ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Bisa tahu ini primer atau sekunder ya memang harus diperiksakan begitu ya, dokter?
3: Betul, kalau yang primer sih memang dia khas misalnya sih ya, telapak tangan, kaki, atau di wajah gitu kan ya. Kalau yang sekunder biasanya secara tubuh, semuanya tuh keringet banyak.
2: Kalau sekunder itu justru keringetannya satu tubuh itu keringetan.
3: Semua tubuh biasanya. Jadi kalau yang sering kita lihat itu mesti primer biasanya. Anak-anak muda yang usia sekolah atau masih baru 5 tahun, tiba-tiba tangannya tuh

0: prakteknya banyak orang yang menganggap bahwa keringat berlebihan itu adalah hal yang biasa karena faktor keturunan mungkin ya dokter ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab medis terjadinya hiperhidrosis? Apa bisa dibilang kondisi ini tuh apa tuh berdiri sendiri atau bisa jadi tanda adanya penyakit tertentu gitu dokter?
1: Enggak. Kalau yang primer dia enggak ada penyakit medis yang mendasari, enggak ada. Jadi memang bawaannya begitu. Kalau yang sekunder ada. Nah, makanya kita kalau mau periksa ya dicek ya hormonnya gimana, ya terus nanya. Cuma khasnya yang primer itu kalau dia lagi stres, lagi marah, ya biasanya itu tambah. Jadi itu basah-basah biasanya. Dan biasanya pasiennya itu cenderung rasa agak sedikit minder. Karena kan kalau dengan keringat yang berlebih, biasanya kan ada bau badan, kemudian rasa yang gak nyaman saat kontak dengan orang gitu ya, salaman juga gak nyaman, pakai sepatu juga mungkin gak nyaman, karena kan basah keringat gitu ya, bau dan tau kayak gitu sih. Jadi lebih cara self-esteem, dia datang dengan itu.
0: Atau mungkin ada ciri-ciri khusus begitu, tanda peringatan yang bisa digunakan masyarakat untuk membedakan gitu ya dokter ya, mana keringat yang berlebihan yang bisa dibilang tadi dokter mungkin primer ya, yang masih normal padahal sebenarnya ya nggak normal-normal banget sih dok, kalau misalnya udah nggak ngapa-ngapain terus habis itu keringetan gitu ya dokter ya, dan mana yang sudah termasuk kondisi hiperhidrosis yang perlu diperiksakan ke dokter gitu.
1: Kita kan hanya berkeringat kalau misalkan dengan suhu panas atau kita habis olahraga yang lari atau apa yang lebih yang habis kita sayang, entah kalian kan lagi pandel atau apa gitu. Nah, kita kan keringatnya kan hampir suhu tubuh ya, dan juga dengan ketika kita istirahat atau dengan kita nyari suhu yang dingin, keringat itu kan hilang ya, gitu ya. Nah, kalau yang gangguan ini dia nggak diapa-apain dengan suhu yang dingin, tiba-tiba keringat aja, nah, di telapak tangannya, tumpang tangan, kaki, ketia dan wajah, jadi nggak semuanya, hanya di tempat-tempat itu aja, itu yang primer. Jadi spesifik cuma di tangan, di kaki, ketia, mungkin di wajah. Oh, yang tubuh lainnya nggak keringat ya.
0: Ini langsung harus diperiksakan gitu ya dok ya?
1: Ya, bisa diperiksakan karena itu tidak mengancam nyawa ya. Mm-mm. Dan terapinya itu juga mudah. Mm-mm. Dan kita juga bisa membuat apa kita menjadi pede lagi gitu. Mm-mm. Ya awalnya ini tegang, padahal enggak apa-apa, it's okay.
0: Ya, baik. Nah, karena mungkin sebagian penderita hiperhidrosis ya atau keringat berlebihan ini mungkin mengeluh tadi seperti yang dokter sampaikan, bukan hanya soal fisik tapi mungkin mereka merasa minder, enggak pede, bahkan terganggu juga ya dalam pekerjaan maupun pergaulan gitu ya dokter ya. Nah, ini dampaknya kan juga untuk kualitas hidup seseorang kan juga ya, luar biasa gitu ya dokter ya. Nah, tadi dokter kan juga menyampaikan bahwa ada keringat berlebihan yang muncul di telapak tangan, kaki, ketiak, ya, wajah atau bahkan seluruh tubuh gitu ya dokter ya, seluruh badan gitu ya. Nah, apakah lokasi keluarnya keringat ini menunjukkan jenis atau mungkin penyebab hiperhidrosis yang beda-beda gitu dokter?
1: Kalau yang di tangan, spesifik yang kaki itu biasanya yang primer. Tapi kalau yang seluruh tubuh, nah itu biasanya ada penyertanya ya, ada infeksi atau orang sakit kayak kita kalau lagi demam atau batuk pilek kan juga panas sampai ngetel gitu kan ya, misalnya gitu. Terus kita juga kalau untuk menilai tingkat parahnya itu memang ada scale-nya ya, jadi memang ada klasifikasinya begitu.
0: Itu kalau periksa berarti langsung ke dokter apa nih, spesialis?
1: Dokter kulit bisa, dokter kulit bisa. Rata-rata kan kalau gini kan datangnya kan jarang ya, sebelum terbedah gitu kan. Mm-hmm. Biasanya kan, makanya kalau seperti ini biasanya ke penyakit dalam atau dokter umum. Mm-hmm. Nah, nanti di sana baru nanti kita sisihkan yang sekundernya. Mm-hmm. Kalau itu kan memang nggak ada penyebabnya kan ya. Ya nanti kalau yang sekundernya baru kita cek apakah dia ada biasanya sih ada gangguan penyakit tiroid misalkan atau diabetes atau ada penyakit infeksi atau dia ada riwayat pengobatan yang lain jantung misalnya gitu. Jadi memang harus ceknya di sana.
0: Baik. Nah, pemeriksaan, kalau kita berbicara tentang pemeriksaan, kalau ada seseorang yang datang berobat gitu ya dokter ya, dengan keluhan keringat berlebihan, pemeriksaan apa saja sih dok yang biasanya dilakukan gitu untuk memastikan bahwa ini hiperhidrosis dan bukan karena penyakit lain seperti gangguan hormon misalnya, jantung misalnya ya, atau mungkin penyakit-penyakit metabolisme dokter?
1: Ya, yang pertama kita yang paling simpel adalah kita lihat lokasi dari mana
0: keringat itu
1: keluar. Kalau dia spesifik di tempat-tempat yang tadi yang awal tadi, harus pastikan mungkin dia bukan seperti sekunder ya, berarti memang primer dia. Tapi kalau dia datang dengan orang yang sangat kehamilan, ada muncul keringat-keringat yang harus seluruh tubuh, kemudian munculnya bukan dari kecil tapi saat dewasa, bahkan juga saat tidur pun dia berkeringat, kemudian ada kayak muncul gejala-gejala yang diabetes. Jadi kalau yang sekunder itu pasti ada penyakit awalnya, itu mungkin diarahkan ke yang sekunder sehingga dia akan di diagnosa yang hormonal namanya misalnya. Tapi kalau yang primer dari posisi kemudian mulai keringatnya itu sudah hampir disebutkan itu suatu hal yang primer.
0: Ya memang harus dilakukan pemeriksaan. Nah untuk penanganannya masyarakat hanya apa tuh, cukup menggunakan deodoran atau bedak begitu ya dokter ya. Kadang-kadang kan kita ngelihat karena memang dia keringatnya berlebih, nggak pede gitu ya. Kemudian dia pakainya ya bedak gitu atau mungkin deodoran untuk mengurangi bau badan. Sebenarnya apa saja sih dok pilihan terapi medis yang tersedia gitu ya, mulai yang paling sederhana begitu atau sampai yang lebih lanjut, dan kapan nih sebenarnya seseorang disarankan naik ke tahap terapi begitu ya dokter ya. Sebelum dokter menjawab, ini ada Pak Irwan di Bandung. Saya sapa ya dulu ya Pak Irwan, selamat siang.
2: Keluar Mbak Mira.
0: Keluar di sini.
2: 50 ada yang ngangkat.
0: Oh nggih, Pak Irwan, tapi di sini jelas Pak Irwan, monggo silakan.
3: Jelas.
0: Oke, Pak Irwan katanya nggak bisa terdengar di sini. Silakan Pak Irwan, saya buka. Mudah-mudahan di sini bunyi juga ini di 495850 atau bisa langsung kirim voice note atau bisa chat begitu ya ke nomor kami di 081555600915. Monggo dokter, kalau untuk penanganan ada yang pakai tawas ya, ada yang pakai deodoran atau ada yang pakai bedak gitu ya. Tapi sebenarnya cara yang paling sederhana itu seperti apa sih dok?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau terapi kan kita nggak langsung tindakan yang yang operasi itu enggak ya. Jadi kita mulai dari lifestyle change dulu, kemudian kita pengobatan, perawatan harian, sampai akhirnya ke tindakan medis. Nah gitu ya. Kalau yang pertama sih kalau bisa dari baju dulu misalkan ya. Jadi kita harus menggunakan bahan-bahan yang gitu boleh. Jadi kalau misalkan banyak-banyak kaos-kaos olahraga yang tipis, kayak katun yang menyerap keringat gitu ya, itu mungkin lebih disarankan. Jadi dia memang pada pasien ini memang kapasnya dia nggak cocok dengan pakaian yang tebal karena akan semakin muncul keringat. Terus kemudian kalau mandi kemudian suka menggunakan antiperspiran ya atau deodoran begitu lebih sering begitu. Nah kalau sepatu pun juga begitu, harus menggunakan sepatu yang tebal yang ada mesh-nya, jadi hanya terbuka dan sekalian nggak bau. Nanti kalau kaki juga lebih berulang. Terus untuk dia harus bisa mengeluarkan stresnya. Karena kalau yang keringat ini kan kondisinya belum jelas. Tapi dengan dia terpicu dengan makin stres yang tinggi, dia akan menimbulkan keringat yang lebih banyak. Dengan faktor pemicunya dia harus cari mengobrol atau mungkin bicara dengan rekan atau orang yang dipercaya atau mungkin sampai ke psikolog atau psikiatri supaya manajemen stresnya dia bisa keluar. Ya, busnya mungkin harus di tempat yang lebih dingin ya, supaya dia nggak terlalu panas, supaya nggak sampai keluar minyaknya. Nah, terus yang terakhir ini mungkin agak susah untuk makan. Dia harus mungkin ya makanan yang pedas, yang panas, mengandung kafein tinggi, alkohol, atau makan dengan high sodium, ya. Karena itu juga sedikit dari. Jadi kita coba makan dengan food gitu. Dan memang itu yang paling simple. Nah, yang kita berlari berikutnya adalah menggunakan antiperspiran. Jadi yang deodoran, roll-on, begitu. Nah, pengaplikasinya harus pada kulit yang kering. Jadi bukan ketika kerjanya keringat dikasih, enggak. Jadi harus dikeringkan dulu, betul-betul kering, baru digunakan. Nah, mungkin dia harus 2-3 kali sehari ya. Gitu, sehingga dia harus. Ada itu juga edukasinya ya, karena ada yang penggunaan berujian juga kan juga sering edukasi ya. Yang pasien-pasien yang sering lebih tinggi.
0: Baik, oke.
1: Nah, setelah itu baru kita balik ke
0: cara-cara sederhana itu sudah dilakukan gitu ya. Okay, ya. Jadi deodorannya itu dipakai, tapi kondisinya jangan pas basah gitu ya dokter. Jadi dikeringkan ya, dulu. Benar-benar sudah kering baru dipakai. Ya bisa 2-3 kali sehari ya. Seperti itu ya. Makanan yang real food ya dokter ya. Dan juga menghindari stres, karena kalau misalnya orang yang keringat berlebihan itu biasanya kalau pas stres, keringatnya tambah banyak ya, gitu ya dokter?
1: Iya, makanya itu biasanya kan yang datang ke kita kan karena dia menurut saya dia sakit, dia sehat, orangnya fisiknya bagus, cuma kok ini saya dengan ini saya jadi gak nyaman, saya bergaul dengan orang jadi susah.
0: Okay, baik dokter. Ini ada beberapa pendengar juga sudah ikut bergabung. Saya ke Pak Sutrisno dipakai saji. Dokter, saya mau tanya, sejak muda memang telapak tangan dan kaki selalu basah oleh keringat, bahkan waktu sedang duduk santai atau enggak lagi ngapa-ngapain.
1: Nah, dari kecil kan dia.
0: Iya, kalau salaman itu jadi enggak enak. Pegang kertas juga sering basah gitu katanya. Nah, ini sudah berlangsung puluhan tahun. Yang pengen ditanyakan, apakah kondisi seperti ini termasuk hiperhidrosis bawah atau bisa jadi ada penyakit lain di dalam tubuh saya, dan usianya ini udah 50-an dokter, apakah masih bisa diobati atau diperbaiki gitu kondisinya?
1: Bisa, diperbaiki bisa. Kalau dia muncul tahunan berarti kan mungkin dari kecil ya, dari ketika usia muda. Cuma karena dulu dia bilang lemas jantung gak segala macam. Tapi itu aman, bisa diperbaiki.
0: Bisa ya?
1: Tapi macam-macam bisa banget. Cuma karena ada usia, maka sebelum diterapi sampai ke tindakan definitifnya, masih harus dicek beberapa laboratorium. Ada penyesalannya apa enggak? Tapi kalau dengan usia sendiri biasanya dia primer.

0: tindakan medis atau operasi. Bisa dijelaskan juga kepada pendengar, dalam kondisi apa sih sebenarnya penderita hiperhidrosis ini perlu dipertimbangkan untuk tindakan ini gitu dok?
1: Operasi. Oke. Jadi kan saya bilang kan, yang pertama kita udah lifestyle change ya. Kita udah gampang mengganti baju, sepatu, perspiran dan sebagainya. Ya, memang setelah itu ada tetapi yang setelah mengoperasi ada yang tengah-tengahnya.

0: Jawa Timur yang di tempat-tempat yang area yang akan suntikan tadi, bagus hasilnya, cuman kelemahannya dia harus berulang. Jadi 16 kali, 13 kali harus diulang tekniknya. Nah, kalau teknik yang kita gunakan, itu kan namanya intravascular, kita menggunakan minimal invasif untuk mengurangi keringat, ya. Jadi dengan namanya simpatektomi. Jadi kita membakar syaraf di daerah sekitar tulang belakang begitu, dengan luka yang kurang lebih sekitar 2-3 cm di dada. Kemudian kita bakar saraf simpatisnya begitu, tangan kiri biasanya. Nah itu biasanya setelah itu colok yang tangan sama kaki selesai, berarti sifatnya permanen.
1: Misalnya sudah dilakukan, otomatis kan nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk operasi ya dokter ya. Jadi tadi yang dokter sampaikan ya, harus lifestyle-nya itu dipertimbangkan terlebih dahulu, dilakukan terlebih dahulu lifestyle change-nya itu. Kemudian kalau misalnya sudah ternyata masih ada gitu ya, masih berlebihan keringatnya, baru botox ya, seperti itu ya dokter ya. Harus berulang ya. Botoxnya berarti di mana aja bagiannya dokter?
0: Di tempat yang berkeringat.
1: Oh. Jadi
0: memastikan kelihatannya
1: sendiri. Oke. Tapi itu.
0: Jadi kebayang ya, multiple gitu
1: maksudnya. Oke. Kalau botox itu tapi memang harus diulang.

0: ya akhirnya ya operasi itu tadi ya dokter ya?
1: Sekarang kan juga dengan endoskopi torasik, peritomi atau ACS itu kan selain lukanya kecil, jadi dia nggak kelihatan dengan dari luar juga nggak kelihatan, angka geblasnya juga tinggi, resiko juga sangat minimal, 1-2 hari selesai pulang, jadi nggak, jadi mungkin pasien akan kalau yang sudah ingin hasil yang permanen ya biasanya ke sana.
0: Baik. Oke. Nah, ini ada pendengar juga dari Bu Rini di Lokwaru. Dokter, anak perempuan saya usianya 16 tahun, setiap hari kering ketiaknya tuh basah dan bajunya sering sampai kelihatan bercak keringat gitu, dokter. Padahal dia tidak banyak bergerak. Akhirnya dia jadi minder, enggak pede di sekolah. Dan kami sudah coba macam-macam deodoran. Ya, tapi tetap aja pertanyaannya, apakah ini sudah termasuk hiperhidrosis dan apakah kondisi ini juga bisa membaik sendiri seiring bertambahnya usia atau justru perlu ditangani sejak sekarang begitu, dokter?
1: Kalau pasien saya paling muda itu sekitar 14 tahun, ya sama, jadi dia hasilnya kasih ketahuan, jadi ketika datang tuh nggak usah megang kertas ya, dia megang HP atau megang itu basah sudah, tangannya tangan kita basah. Jadi setelah tindakan langsung kan dia sadar, kalau tidak apa sih, jadi dia sadar sudah hasilnya sudah apa.
0: Baik, oke. Jadi kalau misalnya kondisinya anaknya Bu Rini ini gimana, dokter? Bisa hilang nggak seiring bertambahnya usia?
1: Kalau maksudnya nggak. Tapi kalau dengan kita bantu dengan manajemen stresnya, kita bantu dengan emang ada sih beberapa obat minum ya digunakan untuk mencoba untuk menekan apa namanya tingkat stresnya dan seperti tapi ya. Rasa sih ini mengurangi ya, bukan sampai menghentikan.
0: Ya.
1: Tapi ya, kalau ingin hasil yang permanen ya tadi.
0: Harus operasi itu tadi ya, dokter ya.
1: Sampai ke operasi, tapi kalau itu ya sebagai kontrol dulu ya.
0: Iya. Dikonsultasikan dulu, apalagi anaknya juga masih muda gitu ya, dokter.
1: Iya betul. Lagi harusnya. Ada bekasnya nanti gitu.
0: Ya. Kita sebagai orang tua juga ini sih apa kayak apa ya, kasihan juga gitu ya, mungkin dia jadi nggak pede di sekolah karena apalagi kalau seragamnya sampai kelihatan gitu keringatnya gitu ya, apalagi di ketiak. Nah, ada Mas Andi di Kepanjen. Dokter, kalau saya sedang gugup sedikit atau bicara di depan orang banyak, wajah dan kepala itu langsung banjir keringat. Oh, ini kayak demam panggung gitu ya, dokter ya. Padahal teman-teman saya tuh kok gak seperti itu. Nah, apakah keringat berlebihan yang muncul karena faktor emosi atau gugup ini termasuk salah satu hiperhidrosis gitu, atau mungkin lebih ke masalah psikis aja gitu, dokter?
1: Bisa, mungkin karena kan sampai kondisinya kan juga psikis ya, karena kalau kita lihat manajemen pastinya kan juga belum jelas mengenai hiperhidrosis. Belum fix banget untuk cara kerjanya, makanya dia bilang primer.
0: Dia kondisi yang primer ya, dokter?
1: Iya, memang primer yang di wajah memang lebih banyak yang di tangan sama di kaki ya. Makanya kalau dia bisa memanipulasi stresnya, makanya tadi kan
0: manajemen stresnya
1: harus bagus. Kalau memang dengan manajemen dengan stres nggak bisa, dengan pengobatan juga nggak membaik, ya mungkin ada baiknya kalau mau dilakukan tindakan ya silakan. Cuman tadi sebelum dia sampai ke sana, harus pastikan sebelumnya bagus, sebelumnya nggak ada masalah. Jadi murni-murni karena kita harus tahu kan di mana fokusnya di mana yang buat dia stres. Karena pasien-pasien saya apalagi yang di usia muda, itu pun nggak langsung saya langsung operasi, enggak ya. Sebagai usia muda, mungkin itu saya ajak orang tuanya untuk ngumpul ke anaknya, walaupun sampai ke dokter, saya sadar ke dokter psikiatri anak gitu ya. Sambil ngobrol, ini kenapa? Ini kasih gini, dekat gini, ini. Ternyata dia nggak ada perbaikan. Ada juga yang setelah kontak, stresornya ketemu di mana, berkurang.
0: pesannya begitu untuk ibu, buat Mas Andi yang ada di Kepanjen tadi ya, yang gugup kalau ketemu banyak orang. Kemudian Bu Siti di Tumpang, ini dokter mau tanya, keringatnya itu hampir seluruh badan, terutama kalau malam hari sampai baju spray basah gitu dokter, padahal cuacanya nggak panas. Nah ini saya sering juga merasa cepat capek. Nah yang dikhawatirkan, apakah keringat berlebihan ini termasuk hiperhidrosis biasa atau justru menjadi tanda-tanda penyakit tertentu? Pemeriksaan siapa? Seperti apa ini yang harus dilakukan Bu Siti? Oh, tidak dijelaskan ini.
1: Kalau NAS itu tidak termasuk ke hiperhidrosis primer. Kalau dia harus kita cari antaranya, apakah ada diabetes, apakah ada infeksi, atau yang lain-lain ya. Mungkin harus cek minimal general check up lah. Karena kalau hiperhidrosis ini bisa masuk hiperhidrosis sekunder ya. Kalau yang primer tadi itu ketika dia istirahat, ketika dia tesornya hilang, tidak peringatan dia. Tapi ketika yang sekunder, bisa itu munculnya mensuer, malam, seluruh tubuh, sampai basah, tidak kecok.
0: Dokter dari Pak Hendra di Blimbing ini juga sudah ikut bergabung. Selamat siang dokter, saya bekerja di kantor dan sering ketemu klien. Masalahnya telapak tangan saya selalu berkeringat, jadi setiap kali berjabat tangan itu rasanya gak enak dan bikin gak percaya diri gitu loh. Nah saya dengar tadi ada tindakan medis atau operasi untuk mengatasi keringat berlebihan, yang mau ditanyakan sama Pak Hendra, apakah tindakan ini aman, untuk siapa saja bisa dilakukan, apakah hasilnya benar-benar bisa bertahan lama, atau nanti takutnya keringatnya jadi pindah ke bagian tubuh lain gitu dokter?
1: Enggak, keringatnya nggak pindah. Cuman tadi kan hasilnya relatif formalin hasilnya.
0: Nah kalau misalnya keringatnya itu di telapak kaki gitu ya dokter, nah itu juga operasinya juga di bagian telapak kaki gitu, kemudian kalau di ketiak beda lagi gitu?
1: Enggak, ETS itu di dada.
0: Oh gitu, hanya di dada ya dokter. Bayangan saya tuh kalau di telapak kaki ya udah yang dioperasi kakinya, nanti di keringat nanti di bagian dada gitu, enggak ya dokter?
1: Ada yang namanya memang lubang sempaktomi ya, tapi itu di arah ke pinggang begitu banget gitu. Cuman rata-rata cukup dilakukan yang dengan torasik atau yang dengan di dada itu cukup untuk yang bawah pun juga sudah berkurang jauh. Tapi kalau misalnya kita kemudian bukan kemudian jadi hilang karena palingnya sama sekali, enggak, kita akan mendekati orang yang normal ya. Jadi kalau kita menggunakan, sama lah, saya menggunakan sepatu 24 jam pasti dia akan berkeringat gitu ya. Jadi kalau mereka ini kan yang proses itu gak usah pakai 24 jam, pakai sepatu sejam 2 jam sudah
0: pasang gitu. Oke, artinya peluang kekambuhannya setelah dilakukan operasi itu nggak bisa bertahan gitu ya? Oke. Perlu minum obat seumur hidup begitu nggak ya dok?
1: Nggak
0: ya. Jadi setelah tindakan medis bisa langsung beraktivitas seperti biasa ya dokter?
1: Iya. Bahkan ada pasien yang kadang-kadang kita sedikit lukanya, mereka malah dibawain obat nyeri malah diminum.
0: Nah ini yang terakhir dokter, apa pesan penting untuk masyarakat yang mungkin selama ini hanya pasrah gitu ya dokter dengan kondisi keringat berlebihan, merasa bahwa itu aib dan tidak perlu diperiksakan padahal sebenarnya sudah mengganggu aktivitas dan juga kepercayaan diri gitu dokter, apa pesannya untuk mereka?
1: Ya kalau pesan dari saya itu, orang atau pasien atau rekan-rekan ya, saya bilang rekan-rekan aja lah, rekan-rekan itu kan gak sakit sebenarnya ya. Ini kan bukan suatu hal yang tabu. Kita sudah punya terapinya, kita sudah punya tindakannya dan dengan resiko yang sangat-sangat minimal. Dan kita tidak perlu malu untuk datang ke dokter. Dok, saya keringatan. Itu bukan hal yang tabu. Jadi pasien-pasien itu atau rekan-rekan ini bebas melakukan semua aktivitas. Ini kan karena awalnya kan takut untuk bersosiasi, atau mungkin kalau cewek misalkan menggunakan mau ke olahraga juga malu karena bau misalkan ya, atau mau lari juga karena itu, pakai tepok misalkan atau ke pantai itu kan juga malu, enggak itu semua bisa diatasi dan bisa diobati dengan cara yang itu ditindakan itu. Tapi kalau dengan tanpa pengobatan maka enggak ada pengobatan ya, yang pasti enggak bisa ditindakan. Dengan harapan kita mengurangi sampai mendekati orang normal gitu ya, sampai ke orang normal. Kita kan tidak bisa mengerti, kita keringatan tidak, kecuali emang kita di rumah diin pakai sulase.
0: Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak ya udah ngobrol bersama dengan saya di siang hari ini. Sampai ketemu lagi.
2: Pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga perbincangan tentang hiperhidrosis ini dapat menambah pemahaman kita, sekaligus membantu menemukan langkah yang tepat dalam mengelola kondisi tersebut. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita berikutnya. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10567 atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman.

0: diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurut Wahyu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pengawasan harus dilakukan di luar lingkungan sekolah karena lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat turut mempengaruhi keamanan anak.
1: Pengawasannya kalau di dalam sekolah, saya minta guru-guru bisa lebih ekstra, ya. Dan tentu untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya kalau dari lingkungan sekolah, yaitu kita mengantisipasi dengan menggunakan gadget. Kemudian juga melihat juga pada saat antar jemput anak-anak sekolah, ya. Kemudian juga kemarin terkait dengan ayah mengantar sekolah, itu juga menjadi salah satu harapan agar anak-anak tetap terlindungi. Karena yaitu salah satunya ada dari lingkungan sekitar, itu yang menjadi harus waspada.
0: Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah menerbitkan sejumlah aturan edaran sebagai langkah antisipasi. Salah satunya terkait penggunaan gadget oleh anak. Penggunaan gadget tanpa pengawasan dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai persoalan pada anak. Ia meminta para guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama berada di lingkungan sekolah. Sementara di luar sekolah, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga diperlukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi memperbantukan sejumlah guru tamu untuk kegiatan belajar mengajar KBM di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT. Imam Malik melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi menerjunkan belasan guru guna mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Ngawi. Langkah ini dilakukan melalui skema penugasan guru tamu untuk jenjang sekolah dasar SD maupun sekolah menengah pertama SMP. Kabid Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

0: SMP itu terdiri dari guru mapel.
1: Lantik menambahkan pemilihan para tenaga pendidik mempertimbangkan aspek zonasi. Seluruh guru tamu ditunjuk berdasarkan domisili terdekat dengan lokasi sekolah rakyat terintegrasi SRT agar mempermudah mobilitas selama penugasan. Meski bertugas di sekolah rakyat, guru yang bersangkutan dipastikan tidak meninggalkan kewajiban utama di sekolah asal. Dikbud Ngawi melakukan penyesuaian jadwal agar kegiatan mengajar di sekolah induk dan sekolah rakyat dapat berjalan berdampingan. Penugasan guru tamu di sekolah rakyat merujuk pada arahan Kementerian Sosial Kemensos dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. M. Samsudi melaporkan.
3: PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sekaligus menggelar bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Program yang digelar di kantor PGRI itu ditargetkan dapat menjangkau setidaknya 1.000 guru di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan itu, sebanyak 138 guru mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari guru TK hingga SMA. Ketua PGRI Bondowoso Soehartono mengatakan bahwa PGRI Power merupakan tindak lanjut dari program PGRI Pusat yang diluncurkan sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi teknologi digital, khususnya coding dan AI. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor dalam peluncuran program itu.
4: Program ini sebenarnya program tindak lanjut ya, dari program pusat yang waktu itu kami hadir tanggal 16-17 di gedung Indosat Surabaya. Jadi kegiatan ini memang dilongsing oleh PGRI, khususnya PGRI Pusat, PP itu, yang menjadi rujukan pertama yang ditunjuk itu adalah Jawa Timur di antara provinsi itu. Jadi Jawa Timur itu masuk provinsi pelopor untuk meluncing ini.
3: Ia menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan bukan untuk menggantikan peran guru. Sebaliknya, teknologi itu harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. M. Samsudi melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Januar Fahmi melaporkan.
5: Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tahun. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 warga itu digelar di Deko Pinda bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, koperasi bukan sekedar lembaga simpan pinjam, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong. Menurutnya, penguatan koperasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
6: Kita mengatur koperasi yang lebih hebat. Cuma anggotanya hanya sedikit, mau tidak mau koperasi ini bisa saja melalui. Dan ini kita mengharapkan, mari bersama-sama bahwa terdiri dan lain di kantor koperasi, mari kita sama-sama biarkan terus untuk menggerakkan utama masyarakat yang ada di desa maupun terpencil yang di daerah masing. Yang kedua, tentu saya selalu menyampaikan bahwa tadi penting yang kita lakukan dokter hari ini sudah
5: Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan koperasi agar mampu memperkuat kemandirian ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. Peringatan Harkopnas di Sidoarjo ditutup dengan jalan sehat dan pembagian ratusan doorprize sebagai bentuk apresiasi atas

0: tingginya partisipasi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan mulai memverifikasi data calon jamaah haji reguler tahun 2027. Miftahul Umar melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Ia menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026.
3: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka. Memastikan datanya benar, memastikan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau menunda, siapa-siapa yang dari data itu yang sudah meninggal, termasuk juga siapa-siapa yang sudah pernah berangkat haji.
2: Arif menambahkan hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah, karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Pihaknya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
1: Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran intensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
5: Jadi antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di puncak Lawu. Gunung Lawu yang ada beberapa kabupaten yang di situ, kita mitigasinya dari awal, jadi sudah melakukan sosialisasi. Khususnya para pendaki, kita antisipasi. Jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim hujan, untuk tidak semaksimal mungkin menyalakan api khususnya untuk penghangatan, menghangatkan tubuh, mereka bikin api unggun kecil. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki kalau mau kehangatan, jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
4: Hermawan menegaskan Perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Info olahraga.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya hari ini. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 yang berisikan 4 tim yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC akan dimulai hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya. Salah satu pertandingan bergengsi akan hadir antara Persebaya menghadapi Persija yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya menyatakan siap saat berjumpa Persija Jakarta pada laga perdananya. Pelatih Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut merupakan salah satu tim kuat, namun ia memastikan Persebaya akan berjuang meraih hasil terbaik di samping juga mematangkan kesiapan tim. Tavares mengatakan setiap pertandingan di Piala Presiden memiliki arti penting bagi Persebaya yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim baru. Selain mengincar kemenangan, laga kontra Persija juga akan menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim.
8: I think it's good for Persebaya to participate on this competition because allowed to us to have
7: Tentu saja ini adalah pertandingan sepak bola, semua tim ingin menang, begitu juga kami. Kami tahu Persija adalah tim yang kuat, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang sangat terkenal di Indonesia karena juga merupakan pelatih tim nasional Indonesia. Saya yakin mereka memiliki tim yang sangat bagus, namun saat ini fokus kami adalah Persebaya. Sebelum laga Persebaya versus Persija pada laga pembuka Piala Presiden Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya akan dibuka dengan laga antara PSMS Medan melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menegaskan akan beri perlawanan terbaik saat melawan Persebaya Surabaya kendati minim waktu persiapan. Faris Yarbo melaporkan.
9: Juru taktik anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong menyambut antusias kembalinya ia ke kancah sepak bola Indonesia. Debutnya akan dimulai dari laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo malam ini. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Shin Tae-yong secara jujur mengakui bahwa proses persiapan timnya belum sepenuhnya sempurna. Ia mengaku perubahan rencana yang cukup mendadak menyebabkan dirinya tidak bisa mempersiapkan tim secara optimal.
10: Mulai dari tanggal 27 Juli, harusnya kita training camp ke Thailand selama 3 minggu, tetapi tiba-tiba ada perubahan jadwal, jadi belum ada setting target, tetapi ya kita profesional, berarti pemain profesional juga, jadi walaupun tidak sempurna, walaupun tidak baik dalam kondisi para pemain, pasti sudah dikasihkan, kita harus bisa membawa prestasi yang baik, tetapi sampai mananya belum bisa persen.
9: Meski target akhir belum dipatok secara pasti, tuntutan untuk tampil maksimal tetap ditekankan kepada para pemain. Mewakili rekan-rekannya, penggawa Persija Witan Sulaiman menegaskan sebagai atlet profesional, pembatalan pemusatan latihan di Thailand tidak boleh menjadi alasan untuk tampil loyo.
11: Kami harus selalu siap dengan situasi tersebut, dan ya karena kami juga akan ikuti Piala Presiden ini, Kucing juga selalu bilang ke kami bahwa kalau kita sudah ikut turnamen tersebut, kita harus bekerja keras, kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa berprestasi.
9: Piala Presiden 2026 ini berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Persija Jakarta tergabung dalam grup B bersama dengan Persebaya Surabaya, Port FC Thailand, dan PSMS Medan. Faris Yarbo melaporkan.
1: Melalui Ubara Fun Run 2026, masyarakat diajak untuk lebih sehat dengan berolahraga lari. Farida Husnia melaporkan.
12: Ratusan pelari mengikuti kegiatan Ubara Fun Run 2026 hari ini. Mereka menempuh jarak 5 km dan masing-masing mendapatkan medali. Rektor Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan, Ubara Fun Run dalam rangka Des Natalis ke-44 Ubara Surabaya ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan berolahraga lari.
13: Ini adalah sebagai ajang pelatihan untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Nanti setelah lulus ya, seperti salah satunya ini alumni Ubara, ya, dia kerja sekaligus dia bisa melaksanakan nanti event di tempat dia kerjanya masing-masing. Itu harapan saya, sehingga nanti insya Allah tadi juga ada yang menanyakan mahasiswa saya, tahun depan apa masih ada, insya Allah selama saya jadi rektor, ini kita adakan. Karena apa? Ini adalah hal yang bagus, jadi hal yang untuk menjadikan masyarakat kita dan keluarga kita menjadi lebih sehat. Gitu.
12: Sementara itu, pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza bersyukur mendapatkan sepeda listrik.
14: Iya, firasatnya itu tadi malam orang tua telepon, katanya anaknya minta sepeda listrik, terus saya bilang jangan dulu, kapan-kapan aja. Oh, enggak, ternyata sekarang saya dapat.
15: Alhamdulillah ya, Mbak.
14: Iya, rezeki sekali buat hari ini.
15: Padahal baru kapan mendaftar acara ini?
14: Satu minggu yang lalu lewat media sosial sih, Bu.
12: Pelari tercepat Ubara Fun Run 2026 merupakan pelajar SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo. Muhammad Al-Akbar menempuh 5 km hanya dalam waktu 19 menit. Farida Usnia melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan Tuban akan menerapkan sistem pembelajaran multigrade dan mengintensifkan sosialisasi kepada orang tua untuk mengatasi masalah sekolah negeri yang kekurangan siswa. Selengkapnya disampaikan Witra Adila.
16: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027 sekolah di Tuban, khususnya di SDN 1 Sukodilo, memang tercatat hanya menerima satu orang peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Hadida Faridzki memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya ini tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi.
17: Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitipberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
16: Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga, mulai dari sekolah negeri, swasta, hingga pendidikan berbasis keagamaan.
17: Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta, maupun di keagamaan.
16: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, mengungkapkan, langkah konkret untuk menangani hal ini salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Selain sosialisasi, ia juga mengatakan bahwa pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing.
18: Masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham, termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke 0 mengaji di semua SD.
16: Namun Irma menyebut bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan harus menggunakan sistem ini benar-benar matang.
18: Tujuannya justru menaikkan pamor, malah sebaliknya. Jangan sampai itu yang kami jaga.
19: Ada sekolah lain yang seperti sekolah satu tidak?
18: Ya, rata-rata yang kami pertimbangkan adalah yang itu, muridnya sedikit, terus gurunya sedikit, dan sekarang sudah menerapkan itu meskipun masih belum sesuai standarnya.
16: Ia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun masih belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar atau siswanya juga sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Kemudian ditanya terkait dengan opsi merger sekolah negeri yang kekurangan siswa, Irma menjelaskan bahwa langkah tersebut masih belum menjadi prioritas utama. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima. Thank you.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti info prima dari Pro 1 RRI Surabaya. Kini kita kembali dalam Malang Sore ini. Saya Diah Laras akan temani hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pro 1
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Sore ini. Informasi yang cukup menarik untuk Anda pendengar, jangan lewatkan karena hari ini menjadi hari terakhir ya untuk promo spesial di Informa MOG Malang. Anda bisa nikmati buy one get one untuk aksesori rumah, dekorasi, perlengkapan masak dan juga storage. Dan ini menjadi momen yang tepat ya untuk melengkapi rumah lebih hemat. Ada cashback juga hingga 15% untuk furniture pilihan seperti sofa, meja, kursi, lemari dan lainnya. Ingat, promonya hanya hari ini, jadi jangan lewatkan. Anda bisa kunjungi Informa MOG Malang ya. MOG ini ada di Mall Olympic Garden bersama dengan keluarga atau sahabat. Informa MOG Malang, solusi lengkap kebutuhan rumah dengan promo spesial berakhir hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
4: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
3: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
4: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
3: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

bersama kami pendengar dalam Malang sore ini. Kabarnya nanti di akhir Juli 2026, sekolah rakyat terintegrasi di Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang akan dijadwalkan memulai masa perkenalan lingkungan sekolah ya, atau MPLS pendengar. Ada total kurang lebih 240 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang akan mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Dan dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, paling banyak itu siswa SR terintegrasi asalnya dari Kecamatan Dampit pendengar, sebanyak 19 siswa. Kemudian juga ada dari Kecamatan Pujon dan juga Poncokusumo. Nah, tim dari Kementerian Sosial bersama Sekda Kabupaten Malang dan juga jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang juga sudah melakukan monitoring ya ke SR terintegrasi di hari Jumat lalu pendengar, di mana dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Pancaningsih Sri Rejeki menyampaikan kalau pihak Kemensos melalui Sekdirjen Rehabsos ini beserta tim datang untuk melakukan pendampingan gitu ya. Jadi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai pasca kegiatan open house dan juga MPLS yang dijadwalkan nanti akan berlangsung di tanggal 31 Juli. Nah, jadi untuk dari total 240 siswa SR terintegrasi di tahun ini, sebanyak 222 siswa baru dan 18 siswa tambahan. Nah, 3 kecamatan teratas untuk siswa terbanyak itu memang dari Dampit ya, dilanjut dari Pujon dan kemudian dari Poncokusumo. Jadi pelaksanaan MPLS ini akan berlangsung pada 31 Juli dan dilaksanakan selama 2 minggu pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Masyhudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia Merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Malang Sore ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda, terutama untuk yang mau ini ya, melengkapi atau mendekorasi rumah begitu pendengar ya. Ini ada promo spesial dari Informa MOG Malang. Dan hari ini menjadi hari terakhir ya untuk Anda yang ingin menikmati promonya. Nikmati buy one get one untuk aksesori rumah, dekorasi, perlengkapan masak hingga storage. Dan memang momen ini menjadi tepat untuk melengkapi rumah lebih hemat, karena ada juga cashback hingga 15% untuk furniture pilihan seperti sofa, meja, kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Ingat, promonya hanya hari ini saja, jadi jangan sampai lewatkan pendengar. Anda bisa langsung kunjungi Informa di Mall Olympic Garden Malang bersama dengan keluarga atau sahabat. Informa MOG Malang, solusi lengkap kebutuhan rumah dengan promo spesial. Jangan lupa berakhir hari ini, jadi jangan sampai lewatkan ya.

lucu adalah uang susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan temurun kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Malang sore ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Ini barusan kita dengarkan lagu dari Once dengan Dea Lova. Ini juga menjadi original soundtrack film Dea Lova yang dirilis di film ini ada di tahun 2005 gitu ya. Dea Lova, mungkin kalau Anda dulu nonton ini juga diambil dari novel ya, diadaptasi dari novel dengan judul yang sama pada waktu itu, Dea Lova. Nah, malam hari ini saya juga pengen kasih beberapa rekomendasi film ya, yang kali aja bisa ditonton bersama dengan keluarga. Mumpung weekendnya masih tinggal beberapa jam lagi, masih ada waktu kalau misalnya pengen menghabiskan waktu sebelum istirahat nonton film bareng sama keluarga. Siapa tahu bisa menginspirasi, apalagi kalau kebetulan ceritanya relate gitu sama keluarga gitu ya. Ini kayaknya bisa kadang tuh kayak ngasih apa ya, entah itu pesan atau nasihat atau seperti apa gitu ya, nggak nyampe kalau diomongin sendiri, jadi bisa diambil dari film itu terus didiskusikan bareng sama keluarga. Terselubung ya, ada maksud terselubung, ada udang di balik rempeyek. Oke, saya mau kasih beberapa rekomendasi film keluarga ya yang bisa ditonton. Yang pertama saya mau kasih, walaupun ini bukan hari Sabtu, ini hari Minggu, tapi judul filmnya adalah Sabtu Bersama Bapak. Ini lagu di film di tahun 2016 pendengar. Jadi film ini film drama ya, film keluarga dan diadaptasi juga dari novel karya Aditya Mulya dengan judul yang sama juga, Sabtu Bersama Bapak. Mungkin Anda sudah pernah nonton tapi pengen nonton lagi karena udah lama juga filmnya. Biasanya tuh kalau udah favorit enggak bosan gitu untuk ditonton berulang-ulang. Nah, jadi kalau film Sabtu Bersama Bapak ini juga sutradaranya oleh Monty Tiwa ya, dibintangi ada Abimana Arya Satya, ada Ira Wibowo, Arifin Putra, Deva Mahendra, ada Acha Septriasa juga. Jadi ini para aktor aktris besar di Indonesia. Kalau ceritanya sendiri itu dari Gunawan Garnida, ini ceritanya ya. Di dalam film ini, Gunawan Garnida ini adalah ayah yang divonis mengidap sakit berat dan menyadari kalau waktunya bersama keluarga itu gak akan lama lagi. Nah, demi tetap bisa mendampingi istri dan kedua putranya, nah bapak ini tuh merekam puluhan video yang isinya tuh nasihat, pelajaran hidup, pesan-pesan tentang gimana jadi pribadi yang baik, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang. Nah, kemudian video-video itu ditonton setiap hari Sabtu, seolah-olah sang ayah itu masih ada menemani perjalanan hidup keluarganya. Nah, seiring berjalannya waktu, kedua anak ya, tadi kan anaknya cowok-cowok tuh, kedua putra Gunawan ini ada Satya dan juga Cakra, tumbuh dengan karakter yang beda. Karena si Satya ini dikenalnya sebagai sosok yang tanggung jawab, tapi sering mengorbankan kebahagiaannya demi keluarga. Nah, sementara Cakra ini adalah pria yang sukses di dalam karir tapi susah untuk menjalin hubungan dengan perempuan karena dia punya trauma masa lalu dan kurang percaya diri. Nah, di setiap fase kehidupan mereka itu, rekaman sang ayah itu kemudian menjadi penuntun pada saat mereka menghadapi berbagai persoalan ya, mulai dari soal kerjaan, cinta, kemudian juga membangun rumah tangga. Nah, kalau di film ini menggambarkan bahwa peran seorang ayah itu sebenarnya gak cuma hadir melalui kebersamaan secara fisik, tapi juga melalui nilai-nilai kehidupan yang diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi Sabtu Bersama Bapak ini bukan sekedar kisah tentang kehilangan, tapi juga tentang cinta yang mampu melampaui waktu pendengar. Film ini juga bisa mengajarkan bahwa keluarga itu adalah tempat pertama seseorang itu belajar tentang tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang. Jadi kalau reviewnya, para penonton yang udah nonton nih film ini merasa apa ya, tersentuh gitu karena ceritanya itu tentang ceritanya itu kerasa deket dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, terutama yang relate banget, apalagi kisahnya sama bapak gitu ya, terutama tentang pentingnya memanfaatkan waktu bersama orang-orang tercinta. Nah, kalau misalnya Anda pengen cari film yang ada maknanya gitu ya, kemudian mengingatkan betapa berharganya kehadiran

dan seorang ayah dalam keluarga. Nah, kayak ini film Sabtu Bersama Bapak bisa jadi salah satu film Indonesia yang layak ya untuk ditonton bersama dengan keluarga. Jadi kalau misalnya sekarang ini, aduh mau nonton apa ya, daripada bingung, Anda bisa untuk apa ya, mulai gitu ya, nonton film-film Indonesia, kan paling deket juga gitu kan sama kehidupan di Indonesia juga gitu ya. Jadi boleh nih, Sabtu Bersama Bapak menjadi salah satu film rekomendasi yang bisa ditonton untuk menutup di hari Minggu ini, pendengar.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih dalam Malang sore ini di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah ada satu film ya, Sabtu Bersama Bapak, yang bisa Anda pilih. Ada pilihan lain gak ya, film yang bisa ditonton bareng sama keluarga? Nah, ini ada film yang kedua. Ini film di tahun 2020, pendengar. Nanti kita cerita tentang hari ini, atau biasanya ada singkatan yang cukup populer ya, NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi ini filmnya disutradarai sama Angga Dwi Masa Songko, diadaptasi juga dari buku karya Marcella, judulnya sama. Nanti kita cerita tentang hari ini. Beda dengan adaptasi yang menyalin cerita secara utuh. Nah, kalau film ini, dia mengembangkan dunia dan karakter yang terinspirasi dari buku NKCTHI, pendengar. Nah, kalau bukunya isinya kumpulan pesan, ilustrasi, kemudian juga refleksi tentang kehidupan, keluarga, dan perjalanan untuk menjadi dewasa. Nah, kalau dari filmnya, NKCTHI ini ada kisah baru yang pusatnya di satu keluarga dengan dinamika yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang gitu ya. Jadi ada cerita di film ini itu dari keluarga Narendra yang dari luar tuh kelihatannya sempurna. Karena sang ayah Narendra ini berusaha selalu jadi pelindung untuk istri dan ketiga anaknya, ada Angkasa, Aurora, dan Awan. Nah, tapi di balik keharmonisan ini ada sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun itu dipendam demi melindungi keluarga, pendengar. Angkasa ini menjadi anak sulung, anak pertama, dia memikul tanggung jawab yang berat. Kemudian anak tengah, Aurora, yang sering merasa kurang dapat perhatian. Nah, sementara Awan, si bungsu, itu mulai mempertanyakan banyak aturan dan sikap ayahnya yang setelah bertemu dengan Kali, seorang pria yang mengajarkan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, itu kayak ayahnya tuh berubah gitu ya. Nah, seiring waktu, konflik demi konflik akhirnya membuka luka lama yang selama ini ditutupi, sampai akhirnya setiap anggota keluarga dipaksa untuk menghadapi kenyataan dan juga belajar saling memahami. Nah, kalau misalnya Anda penasaran, film ini, NKCTHI ini mengajak kita yang nonton itu untuk paham ya, bahwa setiap keluarga itu emang punya cerita yang gak selalu gak kelihatan gitu oleh orang lain. Karena film ini juga bicaranya tentang komunikasi, penerimaan, kesehatan emosional, dan pentingnya berdamai dengan masa lalu, pendengar. Jadi kalau misalnya Anda kayaknya relate nih sama keluargaku, boleh nih kita nonton bareng gitu. Mungkin ada pesan yang paling membekas di film ini juga bahwa gak ada keluarga yang benar-benar sempurna, tapi setiap keluarga itu selalu punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan selama masih mau saling mendengar dan juga saling memaafkan. Jadi gak heran kalau film ini tuh kayaknya akan menyentuh hati gitu ya untuk yang nonton gitu, karena ceritanya cukup realistis, cukup relate dengan kehidupan keluarga masa kini. Kalau barusan didengar lagu dari Kunto Aji dengan Rehat, itu menjadi salah satu original soundtrack dari film NKTCHI. Nah, ini juga saya putarkan masih dari film yang sama. Nanti kita cerita tentang hari ini, ada Ardito Pramono, pendengar, dengan Fine Today.

Ya, peringat nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada satu rekomendasi film untuk Anda. Tapi saya mau informasi dulu nih, karena hari ini menjadi hari terakhir untuk promo spesial di Informa MOG Malang. Peningat, jadi jangan sampai lewatkan. Anda bisa nikmati buy one get one untuk aksesori rumah, dekorasi, kemudian perlengkapan masak dan juga storage. Jadi ini momen yang tepat ya untuk melengkapi rumah lebih hemat. Anda juga bisa mendapatkan cashback hingga 15% untuk furniture pilihan seperti sofa, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Ingat ya, promonya hanya hari ini, jadi jangan sampai lewatkan. Anda bisa kunjungi Informa MOG Malang di Mall Olympic Garden ya, bersama dengan keluarga atau sahabat. Informa MOG Malang, solusi lengkap kebutuhan rumah dengan promo spesial. Jangan lupa, berakhir hari ini, jadi jangan sampai Anda lewatkan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Satu lagu dari Ipang dengan Ada Yang Hilang ini menjadi original soundtrack dari film Rock and Roll, Realita Cita Rock and Roll kalau nggak salah ya. Ini film yang cukup menarik juga sih pada waktu itu. Filmnya itu siapa sih yang main tuh? Vino Gebastian sama siapa? ya Allah, aku sampai lupa banget lagi si film. Ya Allah, siapa lagi tuh? Jadi kalau misalnya ada nonton ya, jadi inget kan si film Realita Cinta Rock and Roll tuh lucu banget sih. Agak-agak komedi gitu, gak agak-agak lagi ya. Itu lucu, Anda bisa tonton juga nih. Cuman kalau misalnya untuk keluarga kayaknya kurang cocok ya. Vino sama Junot, Herjunot Ali, Masya Allah lupa lagi namanya. Ada Nadine juga pada waktu itu. Tapi saya gak lagi mau bahas film ini karena saya mau ada bahas satu film terakhir yang saya rekomendasikan bisa ditonton sama keluarga. Itu adalah film di tahun 2016, ada Cek Toko Sebelah. Jadi ini filmnya lebih ke drama komedi gitu ya. Kalau tadi mungkin agak-agak menguras emosi, kalau yang ini bisa ngakak-ngakak bareng sama keluarga. Cek Toko Sebelah ini film ditulis dan disutradarai sama Ernest Prakasa. Ada Ernest juga main di situ, ada Dion Wiyoko, kemudian ada Cukinwa, ada Adinia Wirasti dan Giselle Anastasia. Jadi mungkin kalau misalnya film ini beberapa tadi diambil dari novel, nah kalau ini tuh orisinil ya, lahir dari idenya Ernest Prakasa. Jadi dia tuh terinspirasinya dari realita yang banyak ditemui di keluarga keturunan Tionghoa di Indonesia, di mana anak yang sudah sekolah tinggi gitu ya, sering dihadapkan pada pilihan gitu, antara dia mau ngejar karir impian atau melanjutkan usaha keluarga. Jadi cerita yang sederhana tapi deket juga ya sama kehidupan sehari-hari. Ini cukup menyentuh banyak hati para penonton, dan dia juga sempat meraih penghargaan di ajang perfilman Indonesia. Ceritanya seperti apa? Kalau Cek Toko Sebelah ini, kisahnya adalah tentang Ko Afuk. Ini dia adalah pemilik toko kelontong yang dia udah mulai menua, kondisi kesehatannya juga makin turun. Dia punya dua putra ya, dengan karakter yang berbeda. Yang pertama ada Johan, itu anak sulung, dimana selama ini dia setia banget bantu jaga toko keluarga, walaupun hubungan sama ayahnya itu sebenarnya gak terlalu harmonis. Nah sementara itu, si bungsu Erwin, dia itu sudah berhasil membangun karir yang cukup cemerlang di sebuah perusahaan besar, dan tentu saja punya masa depan yang menjanjikan gitu ya. Tapi di luar dugaan nih, ternyata Ko Afuk ini justru memilih Erwin sebagai penerus toko keluarga. Nah akhirnya keputusan ini tentu saja memicu kekecewaan anak pertama ya, Johan, dan membuka kembali luka lama yang selama bertahun-tahun dipendam. Akhirnya muncullah konflik berkembang, gak hanya soal siapa yang akan mewarisi toko, tapi juga tentang kasih sayang orang tua. Ada ngerasa gak adil lah gitu ya. Jadi tentang rasa keadilan di antara saudara, pengorbanan yang seringkali gak terlihat. Nah yang bikin Cek Toko Sebelah ini cukup istimewa pendengar, nah itu adalah kemampuannya dari Ernest Prakasa ini untuk memadukan humor dengan drama keluarga yang emosional gitu ya. Nah dibalik percakapan-percakapan yang lucu, adegannya juga menghibur. Film ini juga ngajak Anda sebagai kita ya, penonton, untuk merenungkan lagi-lagi tentang keluarga, pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak, dan juga menghargai pilihan hidup setiap anggota keluarga. Kemudian film ini juga bisa menunjukkan bahwa kasih sayang itu gak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tapi seringkali diwujudkannya bisa dari kerja keras, pengorbanan, harapan supaya anak-anak tuh punya kehidupan yang lebih baik. Nah makanya gak heran Cek Toko Sebelah ini jadi salah satu film keluarga Indonesia yang paling berkesan dan masih relevan juga untuk ditonton sampai sekarang, karena pesan-pesannya juga deket banget sama kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Jadi gimana, mau pilihnya yang sedih-sedih, bukan sedih sih, tapi kayak lebih ke drama gitu ya, terus nangis bombay gitu, atau pengen yang lagi pengen suasananya yang kocak gitu ya, bukan kocak gaming ya, yang kocak gitu, yang bisa ketawa bareng sama keluarga, Cek Toko Sebelah ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda pendengar. Nah jadi mudah-mudahan beberapa film yang saya rekomendasikan untuk malam hari ini bisa dipilih, bisa ditonton bersama dengan keluarga gitu ya. Nah saya juga akan terus temani Anda pendengar hingga
nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, untuk Anda yang setia mendengarkan 94,6 FM. Saya Dia Laras harus pamit undur diri dari Malang sore ini. Akan dilanjutkan dengan Arga Saputra yang akan menemani Anda dalam Malang malam ini. Waktu istirahat Anda hingga nanti menjelang pukul 12 malam. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat juga kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras pamit dari Malang sore ini, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk oleh teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum

0: Kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
1: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
5: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
4: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Nias Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
5: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
6: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
5: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeliharefa, RRI, terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
2: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
3: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
2: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
4: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
2: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita ikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Kali ini, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya, edisi 26 Juli 2026 bersama saya, Arga Saputra.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dalam sejarah. Tanggal 26 Juli 1953 menandai dimulainya revolusi yang akan mengubah Kuba dan mempengaruhi politik global selama puluhan tahun. Fidel Castro dan 135 revolusioner menyerang barak Moncada di Santiago de Cuba, meski gagal. Castro kemudian ditangkap dan diadili. Namun pidato pembelaan yang berjudul History Will Absolve Me menjadi manifesto revolusioner. Setelah dibebaskan pada tahun 1955, Castro melanjutkan perjuangan dari Meksiko

yang kemudian menjadi Hari Nasional Kuba pada 26 Juli. Revolusi Kuba membuktikan bahwa kegagalan awal bisa menjadi benih kemenangan di masa depan bagi mereka yang pantang menyerah. Selamat Hari Revolusi Kuba. Hari ini dalam sejarah.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang malam ini pendengar, kita lanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Minggu 26 Juli 2026, saya akan temani Anda hingga jam 12 malam nanti ya. Tidak salah pendengar kalau hari ini Anda menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang Anda sayang, begitu ya. Quality time bersama keluarga, jalan-jalan, kulineran. Mungkin di antara Anda saat ini juga lagi dalam perjalanan makan malam, begitu pendengar. Bersama dengan keluarga, bersama dengan buah hati, dan juga orang-orang tersayang Anda. Saya ucapkan selamat menikmati waktu berkualitas bersama dengan keluarga, mumpung hari ini hari Minggu begitu ya. Jadi gak salah kalau Anda hari ini menikmati waktu-waktu kebersamaan dengan orang-orang yang Anda sayang. Walaupun di beberapa titik di Kota Malang, kali ini saya lihat dari aplikasi Waze.com, ini menunjukkan kepadatan arus lalu lintas, seperti di kawasan Ikan Piranha, kemudian di kawasan Jalan Jenderal Basuki, kemudian Jalan Ijen Malang pendengar. Titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Jalan Galunggung, serta untuk Anda yang berjalan atau kemudian melakukan aktivitas di kawasan titik-titik kepadatan seperti di Karangploso, Singosari, begitu ya, yang akses menuju keluar wilayah Malang. Saya harapkan Anda berhati-hati, begitu pendengar, tetap tertib dalam berkendara, tetap ikuti aturan, serta rambu-rambu lalu lintas, begitu pendengar, dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga ketertiban kita dalam berkendara. Nah, saya juga undang Anda, pendengar malam hari ini, yang ingin jalan-jalan, begitu ya, belanja-belanja, mumpung ini di antara pendengar juga sudah gajian ya. Beberapa orang di antara pendengar juga sudah gajian pada hari ini begitu ya. Monggo dibelanjakan uang gajiannya pendengar, mumpung di Informa utamanya di Mall Olympic Garden pendengar itu ada discount. Jadi para pendengar jangan lewatkan, hari ini adalah hari terakhir promo spesial di Informa MOG Malang atau di Mall Olympic Garden pendengar. Nikmati buy one get one untuk aksesori rumah, kemudian dekorasi, perlengkapan masak hingga storage, dan momen tepat melengkapi rumah lebih hemat. Nah, Anda kemudian juga bisa menikmati cashback hingga 15% untuk furniture, pilihannya ada sofa, kemudian meja, kursi, lemari, dan lainnya. Jadi ingat pendengar, promo hanya hari ini, jangan lewatkan, kunjungi Informa Mall Olympic Garden atau MOG Malang. Dan Anda bisa kemudian mungkin di antara pendengar pengen nge-refresh begitu ya, look yang ada di rumah, nampak furniture-nya sudah lama, ini momen yang tepat karena hari ini adalah momen untuk Anda bisa menikmati promo buy one get one, dan juga ada cashback sampai dengan 15% untuk furniture ya, dari sofa, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Informa Mall Olympic Garden Malang pendengar, solusi lengkap kebutuhan rumah dengan promo spesial yang berakhir hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai kelewatan.

0: Sal, pergi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang malam ini pendengar masih terus lanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya mau putarkan drama radio persembahan dari Pro 1 RRI Malang. Kami akan persembahkan drama radio, kami akan putarkan untuk Anda. Kali ini drama radionya berjudul Kupahat Rinduku di atas gelombang produksi RRI Jakarta. Jakarta. Bagaimana cerita selengkapnya pendengar? Mari sekali lagi kita simak drama radio dengan judul Kupahat Rinduku di Atas Gelombang, produksi RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: selalu ingin melihat laut. Apakah laut mempunyai memori tersendiri buat nenek?
1: Iya, Nadira. Setiap melihat laut lepas, maka ingatan nenek kembali kepada seseorang yang spesial, yang telah menyelamatkan hidup nenek, Nadira.
0: Siapa itu, Nek? Ceritakan dong, Nek.
1: Begini kisahnya, Nadira.

0: Sultan. Lihatlah ombak di atas lautan yang luas itu. Indah sekali. Apalagi di hari Minggu pagi ini. Cantik sekali kan? Berjalan-jalan di tepi pantai.
1: Iya, Kaira. Sangat indah sekali ombak di lautan. Coba kamu lihat. Ombak di atas laut luas itu saling bergulung kejar-mengejar untuk sampai ke tepi pantai.
0: Seperti mimpi aja ya rasanya. Akhirnya aku sampai juga ke daerah ini.
1: Ya.
0: Aku harus menunaikan tugasku sebagai dokter umum dan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di sini, Sultan.
1: Sekaligus untuk mendampingi dokter Sultan yang tampan ini,
0: iya
1: kan?
0: Ih, GR kamu.
1: Loh, buktinya sekarang kamu ada di samping aku.
0: Aku ditugaskan sebagai dokter di Puskesmas Mandala, Dokter Sultan. Bukan untuk menyusulmu. Jadi, kamu jangan GR ya.
1: Dokter Kaira yang cantik, sejak dulu aku menyukaimu. Sejak kita menimba ilmu di kedokteran, hari ini disaksikan gelombang di lautan. Sudikah kamu menerima cintaku dan menjadi istriku, Dokter Kaira yang cantik? Kalau seorang wanita gugup, berarti dia juga suka dengan orang yang menyatakan cintanya.
0: Sultan, kamu ada-ada aja deh.
1: Aku aja. Wajah kamu merona merah. Berarti kamu menerima cintaku juga kan? Ayo jawab, aku hitung ya. 1, 2, 3.
2: Segera kamu naik ke atas pohon kelapa itu, ayo cepat.

0: ceritanya, Nadira. Tsunami telah menelan seseorang yang nenek cintai.
1: Lalu, kekasih nenek itu, apakah ditemukan jasadnya?
0: Tidak, Nadira. Sultan tidak pernah ditemukan. Mungkin dia tenggelam dalam lautan yang dalam, Nadira.
1: Setelah terjadinya tsunami, apa yang nenek lakukan di sana?
0: Begini ceritanya, Nadira.
2: Dokter Kaina, di pengungsian sebelah sana ada ibu yang mau melahirkan. Bagaimana ini? Bisakah dokter menolong ibu itu? Tenaga bidan kita tidak ada, Bu.
3: Insya Allah, ini darurat. Semoga Allah membantuku untuk menolong ibu itu ya, Pak ya. Ayo kita ke sana, Pak.
4: Aduh sakit, ya Allah, aduh.
3: Bu, aduh. Ayo Bu, tarik terus ya Bu ya. Nafas panjang,
4: aduh.
3: Iya. Ayo Bu, terus Bu, terus. Terus Bu, sekuat tenaga, tarik nafasnya, ayo. Ayo lagi, ayo Bu. Ayo Bu, ayo Bu, iya sudah kelihatan Bu bayinya Bu. Terus Bu, tarik nafas, sekali lagi. Panca indranya ya, Bu. Ya,
4: terima kasih. Dokter, terima kasih, Dok.
2: San, hebat ya Bu Kaira.
5: Iya.
2: Aduh, semua pengungsi di sini Dokter Kaira yang ngobatin.
5: Wah, padahal dari Dokter Kaira sedang sedih juga ya.
2: Iya.
5: Kok kasihnya terbawa gelombang laut? Saat waktu tsunami dulu dan jenazahnya itu ora enggak dapat ditemukan. Tapi Dokter Kaira tabah dan kuat banget ya, loh, untuk melaksanakan tugasnya itu.
2: Kuat ya.
5: Iya. Masya Allah, hebat banget lah. Inyong mah mantap lah. Pola Dokter Kaira.
2: Mantap.
5: Iya.

0: sini. Aku akan tetap di desa ini, Sultan. Aku akan menjadi dokter untuk mengobati masyarakat di sini. Dan aku akan meneruskan baktimu pada bangsa dan negara ini, Sultan. Dengar aku, Sultan. Gelombang lautan, bawalah rinduku ini padamu, Sultanku.
1: Begitulah Nadira ceritanya. Lautan menyimpan kisah cinta

Rinduku di Atas Gelombang, dimainkan oleh Sheila sebagai Kaira, Mini sebagai Nadira, Bams sebagai Sultan, Retno sebagai Ibu, Irena sebagai Nenek. Musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani. Sutradara Estu Irena.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, seperti apa yang baru saja dinyanyikan oleh Anmesh Kamaleng ya, cinta luar biasa. Pasti kita sebagai warga Malang Raya punya cinta, punya rasa memiliki yang luar biasa terhadap perkembangan kita di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, pendengar. Perkembangan wilayah kita ini salah satunya didorong oleh industri pariwisata, baik di Kota Batu, kemudian Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang yang saling berkaitan dan terus mengalami upgrade, begitu ya. Ada improvement dari hari ke hari. Nah, salah satu perkembangannya, pendengar, terkait pembangunan jalan Gondang Legi Balikambang menuju akses Malang Selatan, begitu ya, untuk Anda yang senantiasa biasanya melintasi kawasan Gondang Legi dan juga berakhir di kawasan Pantai Balikambang. Nah, ini kita punya kabar gembira bahwa pembangunan jalan tersebut ini ditargetkan tuntas di akhir tahun 2026 ini, pendengar. Oleh karena itu, pengerjaan terus dikebut sehingga Januari tahun depan kita bisa melintasi kawasan Gondang Legi sampai Balikambang ini dengan infrastruktur yang memadai, begitu ya, sehingga wisatawan juga bisa lebih banyak datang ke wilayah Balikambang melalui akses tersebut. Pantauan terakhir 24 Juli kemarin, pendengar, ruas Gondang Legi Wonokerto ini mayoritas mulus, kendaraan wisatawan banyak yang melintas, namun untuk beberapa titik pengerjaan juga terjadi kepadatan arus lalu lintas. Seperti diberitakan, jalur utama menuju wisata pantai Balikambang itu tengah diperbaiki, ruas jalan juga dilebarkan sehingga tidak macet lagi, begitu ya. Pengerjaan jalur sepanjang 30,4 km itu, pendengar, dibagi menjadi dua lot. Lot A dari Gondang Legi menuju Wonokerto, kemudian lot B itu dari Wonokerto berlanjut ke Balikambang. Lot A memiliki panjang sekitar 16 km dengan biaya pengerjaan Rp168,70 miliar, sedangkan lot B itu memiliki panjang sekitar 14,48 meter dengan anggaran Rp170 miliar. Sehingga jika di total, pendengar, panjang jalan yang akan diperbaiki itu sekitar 30,48 km. Selain dilakukan pelebaran dan juga perbaikan jalan, juga dibangun beberapa jembatan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Hairul Isnadi Kusuma, yang menyatakan bahwa selain ada perbaikan jalan, pendengar, jembatan itu juga sedang dibangun, dibuatkan jembatan replikasi sebagai pengganti sementara untuk kendaraan yang melintas. Nah, terkait dengan hal ini, masyarakat masih bisa mengakses jalan meski jembatan sedang dibongkar. Hanya saja ia melanjutkan bahwa jika berpapasan dengan truk atau kendaraan roda 4 harus bergantian, sebab jembatan pengganti itu hanya memiliki lebar 4 meter, pendengar. Nah, bagian yang belum selesai itu misalnya spot-spot, misalnya di bagian jalan yang lahannya belum dibebaskan, itu tinggal ditinggal, begitu ya, itu ditinggal sementara, pendengar. Sekarang kemudian masih ada tahap-tahap yang harus disempurnakan. Nah, oleh sebab itu ia juga mengatakan bahwa sebelumnya ada ratusan bidang di lot A yang masih menjadi sengketa, namun karena sudah ada penetapan lokasi atau penlok, kini hanya kurang dari 100 bidang jalan yang, maksud kami, 100 bidang tanah yang belum dibebaskan. Pembebasan lahan ini diperlukan karena jalan dilebarkan menjadi 13 meter, pendengar. Setelah pengerjaan rampung, wisatawan dapat melintas dan diharapkan pembangunan jalur utama menuju wisata Pantai Balikambang ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan. Dengan peningkatan wisata, maka ekonomi masyarakat akan juga terdongkrak.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, ngomongin cinta ya, kita sebagai warga Malang Raya, sebagai Arema itu pasti punya rasa cinta yang besar terhadap klub kebanggaan kita yaitu Arema FC, begitu pendengar. Dan jelang bergulirnya Liga 1, kita berharap susunan tim, para pemain, para pelatih ini bisa berkolaborasi yang baik sehingga kita punya prestasi yang lebih baik daripada musim yang lalu, begitu ya. Nah, sebelum menjalani gelaran Liga 1 untuk musim ini pemanasan dulu begitu ya, karena sekarang lagi bergulir Piala Presiden 2026. Walaupun Arema FC, pendengar, menjalani start yang kurang bagus dalam Piala Presiden 2026 saat menghadapi Persib Bandung kemarin, Johan Ahmad Farisi dan kawan-kawan itu harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 1-0 dan 1 gol dari Yuliam Baros ini menggagalkan asa Singo Edan untuk meraup 3 poin di laga perdana dalam gelaran Piala Presiden 2026. Sejak awal di Stadion Sijalak Harupat itu, pendengar, Arema FC itu sebetulnya menurunkan starting line up, bertahan dengan komposisi 3 stopper. Kondisi tersebut justru memberikan keuntungan bagi Persib karena lebih leluasa mendominasi bola di area tengah. Dalam beberapa kesempatan, Maung Bandung bahkan sempat mengancam gawang Adi Satrio, namun berhasil digagalkan lini belakang. Meskipun begitu, pertahanan Arema FC pada akhirnya runtuh pada menit ke-24. Skema serangan dari sisi kanan berhasil dieksploitasi oleh Bergwinho. Umpan datar pemain asal Brazil tersebut disambar oleh Yuliam Baros di dalam kotak penalti, lalu kemudian Persib unggul 1-0 atas Arema FC. Seusai kebobolan, Arema FC itu berusaha mengejar ketertinggalan, pendengar, dengan tampil lebih menekan. Mereka mengandalkan sisi lapangan melalui fullback dan juga winger untuk menciptakan peluang, namun sayangnya 4 tembakan yang dilancarkan oleh Arema FC itu gagal berbuah shot on target. Setelah turun minum, Arema FC mengubah skema menjadi 4-2-3-1 yang ditunjukkan dengan menurunkan Kareka. Mereka juga menambah daya gedor dengan menurunkan Marcos Vinicius maupun Gustavo Henrique. Pemain tersebut sempat mengancam gawang Persib, namun sayangnya banyak peluang yang diperoleh justru tidak tepat mengarah ke gawang atau berhasil dihalau oleh Matricio Matrikar di CS, pendengar. Selepas laga, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos mengaku kalau timnya tidak bisa berbuat banyak di babak pertama karena pemain lawan selalu menekan ketika timnya ini memegang bola. Marcos merasa timnya sudah menemukan ritme pertandingan ketika babak kedua. Mereka berhasil tampil dominan dan bermain lepas, bahkan sempat mengancam beberapa kali melalui peluang emas, namun sayangnya gagal membuahkan gol penyama kedudukan. Meski timnya gagal, pendengar, meraih kemenangan pada pertandingan babak pertama kemarin, maksud kami adalah pertandingan pertama dalam Piala Presiden kemarin, Marcos merasa laga perdana memberikan banyak informasi penting mengenai performa dari timnya, khususnya mengenai potensi pertahanan maupun menyerang. Dengan kekalahan tersebut, pendengar, langkah Arema FC untuk menembus babak semifinal semakin sulit, itu karena mereka tidak mengantongi satupun poin di laga perdana sekaligus menempatkan tim besutan Marcos Santos berada di juru kunci dari grup A. Kita coba lihat beberapa pertandingan ke depan, pendengar, dalam Piala Presiden 2026. Mudah-mudahan performa Arema FC lebih baik begitu ya, sehingga bisa meraih prestasi yang mumpuni di Piala Presiden 2026 sebagai pemanasan begitu ya, sebelum kita melihat performa tim yang lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi dalam laga Liga 1 musim tahun 2026 ini, pendengar.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan ruang rindu sate kerang, yaitu sajian tembang keroncong dan juga langgam. Untuk Anda, para pecinta tembang keroncong dan juga langgam, tetaplah mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Malang ya. Sudah kami siapkan sejumlah lagu-lagu keroncong, tembang keroncong dan juga langgam untuk Anda, menemani istirahat malam malam Anda hingga jam 11 malam nanti. Saya akan mulai perjalanan kita di Ruang Rindu Sate Kerang. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu Sate Kerang, Sajian Tembang Keroncong, dan juga Langgam. Tiga langgam tadi sudah saya putarkan untuk Anda. Di antaranya ada Ariati, kemudian Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, serta yang baru saja kita dengarkan ada Mengapa Kau Menangis, pendengar. Langgam, kemudian lagu-lagu keroncong, dan juga senantiasa akan menemani Anda. Jadi langgam, tembang, dan juga lagu-lagu keroncong akan menemani Anda dalam perjalanan kita Sate Kerang Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ngomong-ngomong soal keroncong ya, jadi Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, pendengar, sukses kembali menjadi tuan rumah dari Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSIMIDA Jawa Tengah 2026 untuk tangkai Lomba Vokal Keroncong dan Monolog. Rangkaian kompetisi yang berlangsung pada 14 hingga 15 Juli 2026 tersebut, pendengar, resmi ditutup pada 15 Juli 2026 kemarin ya, sekaligus menetapkan para pemenang yang akan mewakili Jawa Tengah pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau PEKSIMINAS. Ketua Panitia Dr. Tri Wahyuningsih menyampaikan bahwa kompetisi diikuti delegasi dari 34 perguruan tinggi di Jawa Tengah, tangkai Lomba Monolog diikuti 33 peserta, sedangkan Vokal Keroncong, pendengar, diikuti 13 peserta putra dari semula 14 peserta namun satu mengundurkan diri serta 19 peserta putri. Ia menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan PEKSIMIDA 2026. Jadi ia mengapresiasi yang sebesar-besarnya, salah satunya kepada Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Provinsi Jawa Tengah atas dukungannya, kemudian pimpinan dari Universitas Jenderal Sudirman, para dewa juri tangkai Lomba Monolog maupun Keroncong, serta panitia mahasiswa yang telah bekerja keras dan mengorbankan waktu liburan mereka demi mensukseskan PEKSIMIDA 2026, pendengar. Nah, dalam sambutannya, Prof. Norman, pendengar, Ketua PEKSIMIDA, maksud kami adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dari UNSUD Profesor Dr. Norman Ari Prayogo SPSI MSI, mengapresiasi dedikasi panitia Dewan Juri serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan juga menjaga sportivitas selama kompetisi itu berlangsung. Pada tangkai Lomba Vokal Keroncong Putri, juara satu itu diraih oleh Sabita Mutiara Zulfa dari Universitas Pekalongan, juara dua diraih oleh Nabila Meila Putri dari Universitas Jenderal Sudirman, dan juara tiga diraih oleh Fadila Dwi Yanuarmi dari Universitas Diponegoro. Sementara pada tangkai Vokal Keroncong Putra, juara satu diraih oleh Mardika Nur Wahid dari Universitas Jenderal Sudirman, juara dua Albert Stefanus Waru dari Universitas Kristen Satya Wacana, dan juara tiga Iqbal Hanisman Faurazain dari Universitas Negeri Semarang, pendengar. Nah, keberhasilan penyelenggaraan PEKSIMIDA Jawa Tengah 2020 di UNSUD ini menjadi bukti komitmen dari universitas dalam mendukung pengembangan bakat, kreativitas, dan prestasi mahasiswa di bidang seni. Dan ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, pendengar, tetapi juga merawat silaturahmi dan kolaborasi antar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah menuju prestasi di tingkat nasional. Jadi pendengar, hingga hari ini pun ya, kemudian seni budaya keroncong itu tidak ditinggalkan oleh generasi muda melalui berbagai kejuaraan seperti Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSIMIDA yang beberapa waktu yang lalu diselenggarakan di Jawa Tengah. Begitu mendengar, salah satu mata lomba vokal keroncong itu juga terus diperlombakan sehingga kesenian, kemudian tradisi, dan juga budaya keroncong di Indonesia itu tidak akan pernah hilang.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Anda masih mendengarkan pendengar Ruang Rindu Sate Kerang Sajian Tembang Keroncong dan juga Langgam hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Malang Malam ini, pendengar. Berbicara soal keroncong, pelestarian budaya, seni, terkait dengan musik keroncong ini juga terus dilakukan di beberapa daerah, pendengar. Kalau tadi kami hadirkan informasi bahwa Universitas Unsud ya, kembali menggelar Peksimida, Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud telah menggelar Pekan Seni Mahasiswa atau Peksimida, Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Jawa Tengah 2026. Salah satu mata lomba yang diperlombakan adalah vokal keroncong, pendengar. Dan di wilayah Jawa Tengah, event Solo Keroncong Festival atau SKF 2026 juga sudah sukses digelar di kawasan alun-alun Lor Keraton Solo pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026 yang lalu, pendengar. Tidak hanya menyajikan penampilan yang menghibur dari para penyanyi dan orkes keroncong, SKF atau Event Solo Keroncong Festival juga mampu menegaskan posisinya sebagai ruang ekspresi dan kolaborasi musik keroncong lintas generasi. Kemeriahan SKF 2026 ini langsung terasa sejak hari pertama lewat penampilan 5 orkes asal kecamatan sekota Solo dan orkes luar kota dan luar negeri maupun penyanyi Iga Mawarni dan Tuti Mariati yang juga turut tampil, pendengar. Suasana serupa juga berlanjut pada hari kedua lewat kolaborasi orkestra keroncong SMA Pangudi Luhur Jakarta featuring orkestra keroncong Batavia Mood menampilkan duo Wening dan juga Jepang featuring Henry Lamiri maupun kolaborasi The Royal Surakarta Orkestra Rosita Rohaizat, Henry Lamiri dan Iksan Skuter saat menghadirkan orkestra yang memukau. Performa para penampil itu, pendengar, sangat berkesan bagi para penonton dan menegaskan eksistensi musik keroncong sebagai warisan budaya dan ikon budaya kota Solo yang terus hidup dan juga berkembang. Nah, terkait dengan hal itu, pendengar, Iksan Skuter sebagai salah satu penampilnya, ia menyatakan bahwa ini merupakan pengalaman yang menarik begitu ya, karena pertama kalinya dirinya membawakan karya yang formatnya itu keroncong di kota Solo. Harapan Iksan Skuter, pendengar, semoga acara ini menjadi acara tahunan dan berkembang menjadi kebanggaan Solo Raya dan Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono juga menerangkan bahwa SKF 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang kolaborasi lintas generasi, komunitas, dan wilayah dalam menjaga eksistensi musik keroncong di tengah arus modernisasi. Festival ini, pendengar, diharapkan terus menjadi ikon budaya kota Surakarta, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan musik tradisional Indonesia.

bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001 dan ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan pada tanggal 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu, yaitu A.E. Manuhuru. Lalu, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru ditetapkan menjadi PNS pada tahun 1974, sementara ia telah menjabat sejak tahun 1940? Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Keraton Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengapresiasi dengan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi Gubernur Yogyakarta atau Raja Keraton Yogyakarta saja. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua di era Presiden Soeharto, juga sekaligus sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menduduki beberapa jabatan penting lainnya.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih hadir dalam ruang rindu sate kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam. Kami putarkan pendengar tembang, lagu, langgam, keroncong untuk Anda sebagai bagian dari program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, terus melestarikan, terus kemudian memperkenalkan dan juga mempertahankan seni tradisional khususnya musik keroncong agar di generasi sekarang musik keroncong itu tidak dilupakan bagi pendengar. Nah, sebagai upaya pelestarian musik keroncong telah diselenggarakan pula bagi pendengar untuk memperingati hari jadi ke 458 Kabupaten Madiun pada tahun 2026, Parade Keroncong Indonesia itu tampil memukau dalam rangkaian kegiatan Sepasar di Madiun atau Sepasma 2026. Acara ini resmi dibuka oleh Bupati Madiun yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Gadin Parpora Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, Minggu 12 Juli 2026 yang lalu pendengar. Dalam sambutannya, Puji Rahmawati menyampaikan bahwa kehadiran komunitas keroncong ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi Kabupaten Madiun karena gelaran ini diharapkan mampu menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus ajang nostalgia bagi para pecinta musik keroncong. Nah, rangkaian acara Sepasma sendiri pendengar telah dibuka sebelumnya dengan pengajian bersama Gus Ikdam, akan terus berlanjut kemudian hingga menjelang 19 Juli, dan Puji juga mengajak masyarakat khususnya bagi pengunjung dari luar kota untuk menetap dan menikmati seluruh rangkaian acara di Kabupaten Madiun. Parade musik keroncong ini pendengar berlangsung sepanjang hari hingga malam ya, yang juga diisi oleh sesi talk show bersama Bupati Madiun pada saat itu. Dan dipesankan semoga kegiatan ini terus konsisten terlaksana dari komunitas keroncong agar mereka dapat kembali berpartisipasi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi hal ini menjadi bukti begitu pendengar ya, dari beragam kegiatan tadi, misalnya Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang sukses menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Tengah 2026. Salah satu mata lombanya adalah Lomba Vokal Keroncong. Kemudian di Solo juga telah digelar pada tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 kemarin. Ada event Solo Keroncong Festival atau SKF 2026. Dan di bulan Juli kemarin juga diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun di tahun 2026. Ada Parade Keroncong juga tampil memukau dalam rangkaian kegiatan Sepasar di Madiun atau Sepasma 2026. Semoga pendengar kegiatan-kegiatan masyarakatan, pemerintahan, dan juga berbagai komunitas dalam rangka melestarikan dan juga terus mengembangkan musik keroncong di Indonesia ini tetap lestari begitu ya, sehingga musik keroncong, tembang, kemudian lagu-lagu keroncong serta para musisinya begitu pendengar terus bisa eksis kapanpun, dimanapun, tanpa kemudian kehilangan para pecintanya.

0: adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

kembang api sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian program Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam pendengar, menemani istirahat Anda akan kami putarkan lagu, kemudian tembang dan juga langgam keroncong. Nah di segmen yang kedua ini coba kami hadirkan lagu-lagu keroncong dengan sentuhan yang agak sedikit modern begitu pendengar ya, sebagai bukti sekali lagi bahwa musik keroncong itu tidak berhenti pada era kejayaannya mungkin di tahun 70-an, 80-an, 90-an begitu pendengar. Namun hingga era saat ini musik keroncong itu banyak dikembangkan oleh generasi-generasi muda dengan varian, dengan kemudian tampilan dan juga aransemen yang lebih modern. Oleh karena itu kami coba akan putarkan beberapa lagu keroncong dengan sentuhan yang lebih modern untuk Anda. Masih dalam Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam. Mudah-mudahan Anda juga masih berkenan begitu ya mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Malang dalam sajian sate kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam, persembahan dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu dari Music Story, Lintang Asmara, pendengar, menjadi akhir dalam perjumpaan kita dalam Sate Kerang. Sajian tembang keroncong dan juga langgam. Mudah-mudahan pendengar, tembang, lagu dan juga langgam-langgam keroncong tadi yang sudah kami hadirkan untuk Anda mengobati rasa kangen Anda begitu ya, dengan lagu, tembang dan juga langgam keroncong. Oleh karena itu, untuk Anda para pecinta keroncong di wilayah Malang Raya atau di mana saja Anda mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, Anda dapat mendengarkan program Sate Kerang setiap hari Minggu dari jam 9 malam hingga jam 11 malam. Malam pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan kami juga punya sajian Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan kami hadirkan live setiap hari Selasa pendengar dari pukul 9 hingga pukul 11 malam ya. Jangan lupa kalau Sate Kerang itu dari hari Minggu dari jam 9 malam hingga jam 11 malam. Kalau sajian Simfoni Keroncong itu kami siarkan live langsung dari studio 1 RRI Malang pendengar. Kami hadirkan para pemusik-pemusik keroncong di wilayah Malang Raya untuk menghibur Anda begitu ya. Setiap hari Selasa jamnya sama dari jam 9 malam hingga jam 11 malam. Oleh karena itu pendengar, Anda pastikan terus memantau program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi dari pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan lagu-lagu mancanegara yang everlasting. Lagu-lagu mancanegara walaupun dari tahun-tahun yang agak lama begitu mendengar, namun masih abadi untuk kita dengarkan hingga saat ini ya. Oleh karena itu, untuk Anda yang hendak mendengarkan lagu-lagu mancanegara everlasting persembahan Pro 1 RRI Malang, mengiringi perjalanan malam Anda atau mengiringi istirahat malam Anda, pastikan Anda terus mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Malang, Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah.

pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asynonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 27 Juli 2026. Maksud kami Minggu 26 Juli 2026. Kami segenap kerabat kerja programa 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dari Candi Pangula 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda. Dan hari ini di edisi hari Senin 27 Juli 2026 beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini. Kita akan segera mulai kebersamaan kita di Malang pagi ini dengan menghadirkan Tauziah Pagi Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita Ustadz Hajah Dewi Latifah yang akan membahas tentang 4 kalimat pilihan dari 40.000 hadis. Dan nantinya Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadzah di nomor WhatsApp di nomor 081-555-6915. Dan nanti kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kami lanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan menghadirkan untuk Anda Malang Menyapa di pukul 7.30 dan pada pukul 8 kita juga akan menghadirkan dialog interaktif Malang Menyapa untuk Anda bersama dengan Esti Sulistia. Halo RRI akan menyambung kebersamaan kita pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang pagi ini untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia? Senang sekali di hari Senin ini saya Rulis Proigo dapat kembali menyapa Anda semuanya. Dan pastinya besar harapan kami kita semuanya yang pagi hari ini hadir di Majelis Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026 selalu diberkahi dengan kesehatan dan pastinya juga iman Islam yang selalu terjaga. Di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Dewi Latif.

0: Hajah Dewi Latifah. Monggo Ustazah untuk bisa menyampaikan mukadimah di kesempatan hari ini terlebih dahulu sebelum nanti kita berdiskusi lebih banyak lagi. Monggo silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Sak derenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sareng Fatihah nyuwun teng Gusti Allah. Muga-muga santen paringi sehat panjang umur, saged nambah ibadah, paringi rezeki kata barokah halalan thayyibah. Yasir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah anak putune soleh solihah. Sakit-sakit enggal sehat ya Allah. Pulang genyuan barokah doa penjenengan. Insya Allah niki ngaji terakhir untuk dua sampai tiga minggu yang akan datang. Keranten insya Allah kulo berangkat tanggal 1 Agustus. Pagi habis subuh itu, Sabtu itu. Jawa pulang tanggal 16 ke rumah. Kulo nyun pengestune jenengan janten. Muga-muga kulo kali rombongan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Berangkat, kelakuan sampai wangsul. Hari selamat beto umroh tan mabruroh. Lan janten kulo dungaken. Muga-muga dipani sehat. Akar rezeki nih. Enggal-enggal diundang oleh Allah fakasya romak awal Madinah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Empat kalimat pilihan dari 40.000 hadis. Keterangan dari Abdullah bin Mubarak. Dia berkata, ada seorang bijaksana yang telah mengumpulkan beberapa hadis dan memilih 40.000 hadis dari hadis tersebut. Lalu dia memilih darinya 4.000 hadis. Lalu dia pilih lagi 400 hadis. Dan 400 itu dipilih lagi 40 hadis. Dan dari 40 hadis dia pilih 4 kalimat. Adapun 4 kalimat tersebut adalah ihda hunna latafikonna bimro'atin ala kulli halin wasaniyatu latagtaronna bilmali ala kulli halin wasalisatu latuhammil ma'idataka malaputituhu warrobiatu latajma' inal ilmi malah yang fauta. Jadi harta sih ngerti. Kalimat jadi dari 40.000 hadis dipilih sampai akhirnya 4 saja. Apa saja 4 ini? Kalimat yang pertama adalah harta sih ngerti. Jangan kamu jangan mempercayakan segala sesuatu separuhnya kepada perempuan. Napa apa lae wong wedok niku lemah. Wong wedok niku apa namanya? Pelupa. Kaken tandang gawe, kaken pekerjaan, kaken sing dipikir. Kurang akalnya.

0: imannya, kurang agamanya, kurang kekuatannya. Itulah sing wong wedok iki tidak semua. Iki kebanyakan nuruti perasaan dan akal yang digunakan. Makanya dielingno, ngeta, dielingno jangan terlalu. Iki nuwun sewu, rumah tangga itu akan hancur jika perempuannya gak bagus. Tapi lek wong wedok iki bener, rumah tangga itu pasti sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Nah, karena memang perempuan ini luar biasa. Tapi segalanya ojo dipasrahno wong wedok to. Ngoten lho. Kudu diawasi. Takuti lupa, takuti napa ngarani tapi ngomong gak wani. Makane terus yang diaturakan kul kalyaten walatak kul kal udumen itu ya. Kalau berumah tangga itu harus apa namanya seperti kedua tangan, harus ada rasa yang namanya saling membutuhkan. Ojo ono diantaranya atau kuasai salah satu termasuk wes aku yang ngurus iki sampean ojo melok-melok. Enggak itu berumah tangga itu ya harus kerja sama, ya. Nek ana apa-apa di musyawarono, iki elingno, ojo selalu masrano nang sini wong wedok to, wong wedok itu lemah, wong wedok itu cepet capek dan lain sebagainya. Jadi wong lanang harus mendampingi karena laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna kan, sebagai pemimpin, ya, penopang seorang wanita itu adalah suami, ya. Wong lanang yang selalu mendampingi dengan hati. Dengan bimbingan yang baik, insya Allah kebahagiaan akan kita rasakan. Begitu. Kemudian yang kedua, kalimat kedua itu adalah kamu jangan terpedaya oleh harta benda atau segala sesuatu. Jadi rusae atau hancurnya seseorang itu karena cinta dunia. Ya salah. Masya Allah. Uang boleh wis kadung teblinger karo donya. Apapun dilakukan gak ngurus halal apa haram, wek uang apa gak pokoke lah wis kenek ngono iku hancur. Ngerti lho. Makane dielingaken teng mriki. Iki hancurnya atau rusaknya seorang itu karena cinta. Uang sing senenge wong wedok, wong wedok ayu sapa ae wis pokoke berapapun yang ku keluarkan uang tak ngurus pokoknya aku senang pokoknya happy pak aku tak kaget ya pemuka mawon kalau kali penjenengan di kaya di kona udahlah pengurit itu lo mesti lo urit itu lo oposit itu kudu dipahami sebenarnya makna hayat apa sih tujuan hidup itu nonton Allah yang ketiga kalimat yang ketiga janganlah kamu membebani perut dengan perkara yang di luar batas. Ya Allah, uangku kadang-kadang aja nih ngono. Makanan lezat itu melupakan akal kita itu lupa akan semua penyakit. Lali lekat mati barang. Jadi, aduh salah. Makanya lewes mangan enak lali moro tuwo jari nih. Itulah. Ya Allah, pokok enak itu. Berapapun dibayar, pokoknya sing penting enak dengan dan. Padahal dari Kanjeng Nabi, aslukul lidain albarodatu. Asal, okay, semua asal penyakit adalah kurang baiknya pencernakan makanan. Maksudnya, uang itu, lae dahar itu ya kudu. Apa namanya ya? Tahu apa yang ku makan. Gak leb-leb to ae. Ada siapa diriwayatkan? Nggih. Anas dan Ibnu Asli dan Abu Nu'aim dari Ali, dari Ibnu Sa'id dan dari Al-Ajuri. Artinya asal setiap penyakit berhubungan dengan perut. Selain menumpuk makanan dalam perut, termasuk pangkal segala penyakit juga adalah minum setelah atau di tengah-tengah makan, tak boleh. Sebelum makanan yang di, maksudnya sebelum makanan ini diproses pencernakan, gitulah. Lah, mestinya penyakit yang menyangkut organ perut, jadi nek iso, sakno sing kebiasaan makan sambil minum, itu dihentikan, dikurangi sedikit demi sedikit bahaya, ya, noten. Tim komko kalau kali penjenengan sakit ngatur masalah makan. Kasi ini ngileres. Awak iki isi kandani mbik kanjeng nab. Tumu tasi khumono. Poso. Ya sehat. Lu cok giling ngai. Ini disunahkan kan Rasulullah nyatakan. Bila puasa Senin, Kamis. Itu aja. Lu gak kuat aku repot. Ya, ya Senin cok. Atau kemisto. Tidak apa-apa bulat tifa. Tidak apa yang penting melakukan. Tapi kalau penjenengan bisa merasakan nikmatnya puasa Senin Kemis itu badan itu enteng. Itulah. Enteng banget. Ya tapi ya ojek dendam. Kok poso awan. Bukoi sama ojek di telodewe. Ya bahaya. Ya. Dan yang terakhir adalah. Hadis yang keempat itu atau kalimat yang keempat adalah janganlah kamu mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat bagimu. Tentang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, ada seorang yang bertanya kepada Abu sahabat Abu Hurairah, saya ingin belajar tapi khawatir ilmunya nanti sia-sia belaka. Lalu jawabnya, dengan engkau meninggalkan ilmu itu berarti telah menyia-nyiakan ilmu. Jadi kulo kali penjenengan iku lek niku lek ilmu ojo kuatir gak barokah gak manfaat. Sing penting golek sing sae. Saged dilakoni lek gak saged ya wis sing penting wis seru ngono. Pokoke golek ilmu itu gak oleh. Gak oleh ragu, ngoten lho. Ya, bismillah, niat boleh ilmu, muka-muka diparingi ilmu islam manfaat. Konten mawon, nojok kate, kiro-kiro. Ah. Juga seperti itu, sekolah udah kono awakmu, kok cek nilai nyambut gaya gampang, itu juga tidak boleh. Gitu lah, ya apa? Sekolah sing temen, atau gak noleh rezeki patokta, ilmu manfaat, gitu. Gitu, jadi niat di dalam mencari ilmu itu harus ditanamkan dari awal. Pingine golek ridane Allah, pingine ngangkat derajat wong tuwa, pingine oleh ilmu sing manfaat lan barokah gaya awake dhewe lan keluargane juga bisa ditular-tularkan kepada yang lain. Nggih. Mungkin itu Mas Ruli mukadimah ingkang kula aturaken.
1: Baik, ini menarik ya, empat hal ini ya, mulai dari jangan mempercayakan segala sesuatu sepenuhnya pada perempuan, terus juga jangan terpedaya oleh harta benda, jangan membebani perut dengan satu hal yang di luar batas, jangan mengumpulkan ilmu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat bagimu, kayak gitu. Ini jadi catatan juga ya, sekaligus juga menjadi pengingat untuk kita semuanya. Nah, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Ini Ustazah sepertinya sudah ada yang bergabung bersama dengan kita ini ya. Ini ada Ibu Ira. Selamat pagi Bu Ira. Ustazah, pada kalimat jangan percayakan segala sesuatu sepenuhnya pada perempuan, bagaimana kita memahaminya agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang penghormatan terhadap perempuan?
0: Ya, penghormatan dan kepercayaan itu tidak sama. Kita wajib menghormati siapapun, tidak boleh saling merendahkan, menghina, tidak. Tapi jangan seluruhnya dipasrahkan kepada seorang wanita karena kita perempuan itu memang kenyataannya lemah. Ya, jare ini ada itu hadisnya mengatakan perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Ya, kenapa? Karena seorang wanita niki suka itu nurut no perasaan, bukan akal. Tapi tidak semua lo, ya tidak semua, kebanyakan. Terus agama kita juga berkurang. Setiap bulan wanita itu ono uzur, ya sholatnya juga dikurangi. Deh, lah jadi kita memang kenyataan seperti itu. Kita juga tidak punya kekuatan lebih kayak orang laki-laki. Walaupun ada beberapa perempuan yang hebat, yang kuat, tapi kita diakoniai ngono lho. Iya kalah. Apa namanya? Dari Pak Toha, wong wedek sepedaan ae wis ketok. Wong ngritingi nganan tibake melok kiri. Aduh remek aja nih. Iya, sebenarnya kula dhewe itu merasakan. Walaupun kula sing ngaji ngalor ngidul, Pak Toha sing nyupir. Tapi kula wis kecapean. Wis sampe nunggu mas, kita sampe nunggu opo gitu saya. Jadi kita itu maksudnya harus saling, saling menghormati, saling mengingatkan, saling ya saling perbuto kita itu. Wong lanang tanpa perempuan juga tidak bisa, seorang wanita juga tidak bisa tanpa laki-laki. Jadi kita itu harus berjalan bareng gitu maksud ibu.
1: Seperti itu ya. Oke, nah yang bikin saya penasaran juga Ustadzah ya, di poin tadi disampaikan oleh Ustadzah ini, jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat bagimu, kayak gitu. Nah, membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat itu seperti apa sih kalau misalnya dalam pandangan Islam ini Ustadzah?
0: Ya, tampak kan ilmu yang manfaat kiranya bisa dilakukan, dan setelah dilakukan itu ada berkah di situ. Nah, bukan untuk ilmu KW apa ya? Ilmu nyolong jare watu iki, Bang. Ilmu nyolong, ilmu pelet. Iso ngilang gak iso bare. Sampai watu aku rek. Jadi, cari ilmu yang bermanfaat saja. Berarti bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara bergaul, bagaimana kebaikan-kebaikan itu yang bermanfaat untuk dunia atau akhirat, bukan untuk ilmu yang merusak. Maksudnya ngerti ya dulu aku gampang menek noarek wedok RSW. Itu Mas Ruli.
1: Jadi ilmu yang ibarat kata ada itu manfaatnya, ada manfaatnya dan selalu ada di jalan Allah ya.
0: Iya pastinya dong.
1: Oke, okay. Ini sudah ada lagi. Ada imam yang ada di Saujajar. Jika sudah terlanjur mencintai harta benda secara berlebihan, amalan apa kira-kira Ustadzah yang bisa dianjurkan agar hatinya kembali bisa bergantung kembali kepada Allah?
0: Ya, segala sesuatu itu sudah terlanjur basah. Jangan terlalu. Gak boleh terlanjur, kacung ya apa? Tobato, keluarkan zakat infaknya. Jangan dilupakan perintah Allah, karena dunia itu seperti fata morgana. Koyok-koyok enak, koyok-koyok seger. Kalau tidak ada ilmu agama yang mendampinginya, kalau tidak punya iman, hancur. Kalau penjenengan melihat orang di luar negeri, di Jepang, di Indonesia, wong itu suki-suki, wong itu pinter-pinter, tiba-tiba mati ini roto-roto bunuh diri. Kenapa? Karena tidak punya Tuhan, karena tidak punya iman, karena tidak punya ilmu agama. Maka bentengilah dirimu, keluargamu, anak cucumu dengan ilmu agama. Iki api, iki elek. Jangan merasa dunia, jangan merasa harta itu milikmu. Harta itu cuma titipan dari Allah. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa dipinjemi nyawa oleh Gusti Allah. Banyak sekali orang yang tergila-gila dengan harta. Oh, bangun omah kak mufakat api. Ini, kek kait jati. Ternyata inna lillahi mati gitu lah. Boleh duanya awan esok sore bengi koyok seneng-seneng oleh duwe cik durung dinikmati tiba-tiba ngolek no ahli waris. Remek-remek. Padahal kita harus paham harta yang kita miliki yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan. Nah itu, jadi kesadaran itu harus dipahamkan, harus ditanamkan dalam hati masing-masing. Harta yang kita miliki yang ketemu besok di akhirat adalah harta yang kita sedekahkan.
1: Oke. Ustazah, ini menyambung pertanyaan dari pendengar tadi kayak gitu ya. Ini kalau misalnya hidup di zaman-zaman sekarang ini ekonomi kan lagi sulit kayak gitu. Otomatis kan kita harus bekerja dengan ekstra keras gitu untuk bisa mencukupi kebutuhan kayak gitu. Nah, ini bagaimana ini batasan kita agar tidak sampai terpedaya oleh kebutuhan-kebutuhan harta benda dan juga material ini, Ustazah?
0: Ya itu tadi, karena ilmu dan imannya kurang, pikirannya aku lek gak cabut gawe mati-matian aku gak duwe-duwe. Padahal sak durunge kula ambek sampean urip ana donya, Allah itu sudah mentakdirkan, sudah mencatat rezekimu sak mene. Ini gitu. Jadi usaha sampai jungkir malik lek Gusti Allah gak ngrasakno. Dia gak bisa. Lu iso aku oleh waste duwe gelan yo lek gak ana dulure sing mati, lek gak awake dhewe loro, lek gak ada orang pinjam gak mengembalikan atau dicambret orang, ada saja nanti masalahnya. Makane kudu sadar banget hidup itu apa ya? Ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu permainan. Dunia itu laho, tiada guna kecuali aku leiling itu dari Kanjeng Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini seisinya itu dilaknat oleh Allah. Apapun yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah. Illa zikrallah, kecuali orang yang mau eling pada Allah, ilingo awakmu urip nge, disili nyawa, dititipi dunia. Jadi sebenarnya dunia itu cuma titipan Allah. Ada yang dititipi banyak, ada yang dititipi sedikit. Ojo merasa hebat, rek wong iku hebat. Lho, sing hebat iku Gusti Allah. Awak iku lho iso apa? Iya ta? Saya bilang ya Allah, kula niki mboten saged napa-napa, Gusti lek mboten nangsal pitulunge Gusti Allah. Kula lek kate ngaji ya selalu seperti itu. Bisa apa aku ya Allah tanpa pertolonganmu? Dah iso. Ya, aku yakin kebesaranmu ya Allah, cukup hidup kami, anak kami, sampai nyuwun pengene Gusti Allah. Nah, jangan merasa hebat. Illa zikru. Ayo, dengan keiling baik Gusti Allah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan astagfirullah al-azim. Nah, kayak begitu. Wa ma walahu, dan apa yang menjadikan kesuksesan daripada zikrullah. Ya, mana lek kula ceritani wong-wong kaya sampean ini lubuk gak ada no pengajian bayar 10.000 atau 5.000 apa sing apik sing gak abot-abot. Lah arisan sing koyo ngono iku oleh rizane Gusti Allah. Saya bilang begitu. Ya ta lah. Wa aliman wa muta'aliman. Ada guru dan ada murid. Maksudnya wong urip iku ya kemang kok wong sing gelem zikir. Eh, apa yang menjadikan kesuksesan zikir itu tercapai. Terus kemudian ono seorang guru dan ada yang jadi murid. Ini hidup itu akan berkat, tanpa itu ya semuanya dilaknat oleh Allah. Itu caranya Pak.
1: Oke, baik. Ini kita menuju ke Bu Badiatu Solihah. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Bu Saza.
1: Oke. Monggo silakan pertanyaannya.
2: Ada pertanyaan tentang mandi junub nih. Nah itu kalau mandi junub setelah hubungan itu setahu saya itu kan air dulu semuanya, terus baru setelah niat terus apa diguyur air semuanya seluruh tubuh. Nah apakah berlaku untuk mandi junub Jumat? Kan kalau junub setelah hubungan suami istri itu kan menghilangkan hadas besar. Tapi kalau junub setiap hari Jumat mandi sunnah, itu apakah sama? Air dulu semuanya, terus baru pakai sabun. Itu apakah juga berlaku? Kemudian yang kedua, ini maaf, ada yang menemukan tasbih ya di musola. Kemudian kira-kira enggak tahu siapa yang punya. Apakah bisa kita pakai tasbih itu dengan tujuan yang punya tasbih itu nanti juga mendapat berkahnya tasbih yang ketinggalan, atau kita biarkan saja di situ tidak ada manfaatnya gitu loh. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua pertanyaan ini Ustazah, monggo.
0: Jadi mandi junub itu ada beberapa versi, bukan satu saja. Ya, jadi pokoknya yang pertama masuk kamar mandi, ya, disiram dipilih, itu niat juga boleh. Ya, di dalam hati mengucapkan niat dun nawaitul husla lirofil hadasil akbari fadil tala, atau langsung niat mandi junub, ya. Fardhu lillahi ta'ala di dalam hati niatnya, ya. Itu terus setelah itu baru melakukan yang lain, misalkan sewu bikin dulu, dibersihkan dulu, ya. Versi pertama bisa langsung wudu, deh, wudu dulu baru mandi, begitu ya, boleh. Nah, terus selesai. Terus kemudian ada yang mandi dulu baru wudu. Ada yang awal wudu, mandi baru wudu lagi. Bisa. Untuk niat baik wudu wajib atau sunnah sama, tata caranya sama. Ya. Jadi disiram kaki dulu, terus niatnya di situ atau niatnya di tengah-tengah. Yang dikhawatirkan kalau niatnya di tengah-tengah lupa, ya makanya boleh di awal. Tidak sih aku biasa, monggo, tidak apa-apa diniatkan di ketika mengerucuk itu ya, kita niatkan untuk mandi besar atau nawaitul husla di yaumil jumu'ah, ya, niat insun abdus karena hari Jumat, karena hari Jumat itu hari rayanya orang Islam, khususnya bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Di situ pahalanya luar biasa. Iqbal, mau sih disakon air hangat lah.
1: Oh, enggak. Tata caranya saja itu tadi kayaknya. Iya. Kalau air hangat gimana itu? Boleh apa enggak itu, Ustazah?
0: Anu, kalau saya loh ya, aku ini anu alergi dingin ya. Biasanya nek mari mandi dingin, waduh, sampai siang itu gepres-gepres koyo enak. Biasanya kalau ada air hangat kita pakai, tapi air dingin dulu, nanti terakhir dikelujur. Biar sampai air hangat gitu. Terus tadi yang kedua, tasbih di musala.
1: Betul.
0: Ya, yang pertama diumumkan aja, ya. Ini tasbihnya siapa ya? Kok gak anak sing muni? Tak gawe ya. Semoga-moga sing duwe dapat pahala. Tapi kalau suatu hari diminta, oh tiba-tiba tasbihnya isi ya, kasihkan aja begitu, ya. Aja disingit no.
1: Ya. Oke, nanti kalau misalnya butuh tasbih, nanti kalau misalnya Ustazah pulang dari umroh, nanti dikasih ini tasbih yang dari Mekah nanti ya.
0: Monggo.
1: Oke, Mas, bentar. Mas Fajar yang ada di Malang, Jawa Timur, katanya, Assalamualaikum Ustazah, saya Fajar. Saya punya kebiasaan makannya itu banyak porsinya, apalagi kalau misalnya sedang banyak pikiran. Setelah itu badan saya itu terasa berat dan ibadah itu memang jadi kurang semangat. Nah, apakah ini merupakan suatu hal yang termasuk berlebihan dan termasuk yang dibenci sama Allah? Dan bagaimana cara meratih diri agar lebih sederhana dalam makan?
0: Yaudah, itu aja.
1: Iya.
0: Aja ini bener, timbangi pegelati mangano ae, lemu kok sampean kayak aku. Sebab lek wis mari mangan wetenge wareg, patane ngantuk. Bagaimana caranya? Ya, jadi kurangi aja, bolehlah makan sedikit, sayurnya aja yang banyak. Gitu ya. Jangan terlalu. Jadi carane itu sunah rasulnya itu jangan makan sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Itu trik dalam agama Islam itu seperti itu. Ya tak ulang ya. Jangan makan sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Nah, lalu enak ya apa pula Tifa? Nah, kalau sampean makan enak sampai banyak, jangan minum setelah makan. Begitu. Kalau sudah, maksudnya enak rek tapi jawes gak tak terus no. Nah, cek ni bisa enak weteng iki mangkat ditambah dengan minum. Gitu.
1: Oke. Bu Nur Aisyah, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadzah. Sekarang ini banyak sekali kajian, video dan juga informasi yang ada di media sosial. Kadang saya bingung mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanya menghabiskan waktu saya. Bagaimana cara kita memahami nasihat, jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat di zaman sekarang yang media sosialnya ini kencang banget.
0: Ya. Jadi ngaji yang terindah itu kalau kita bisa ketemu sebenarnya. Ya, tak sempat. Kita harus mampu memilah dan memilih. Iya. Jangan semua ditelan. Sakit Anda. Ya. Kayak panganan kan dulu. Harus tahu mana yang harus saya makan. Ya salah. Mana yang harus saya tinggalkan. Begitu juga dengan pengajian-pengajian yang di medsos itu ya. Ya jangan semuanya ditelan. Oh ini baik aku keliru. Anu. Nah, kita kan pernah punya pengalaman, punya apa namanya ilmu. Nah, makanya harus bisa memilah dan memilih. Sing kula kuwatiraken iku malah wong sing gak tahu belajar blas. Akhire uripe saenake dhewe, blakrak-blakrak gak karu-karuan. Banyak sekali orang tua yang bilang itu ya, curhat itu. Ya apa pula tiba anakku iki? Patut ngene kene. Jadi ini uang lek wes urip, iku lek wes rapi, gak usah mikir uang tua, gak usah ini. Jadi ini uang tua, iku lo anak wes rapi, dia sih susah sih mikir aja. Anak iku lah wes nikah, biasa lali dek uang tua, aneh, aneh. Ya itu tapi nyata, nonton lo. Karena apa? Karena mengikuti ajaran-ajaran yang dia sendiri tidak ngerti sebenarnya. Nah, makanya itu. Lek ne mau melakukan apa-apa tanya, ini benar ah, ngoten lho. Aja izin untuk bertanya, malu bertanya sesat di jalan, gitu. Makanya harus didasari dengan ilmu. Nah ini gak duwe ilmu blas, gak tau belajar blas moro-moro ndelok ngono ku heran-heranen, ya.
1: Apalagi kalau misalnya di media sosial itu biasanya judulnya itu bombastis-bombastis kayak gitu ya Ustaz ya. Jadi kita...
0: Oh, iya, iya, iya, kita itu hidup itu sederhana aja, ya. Makanya pulang ngaji ya yang sederhana-sederhana aja sing setiap hari dilakukan. Ya apa carane api karo wong tuwa, rukun karo dulur, karo tangga ngono iku lho, salate pendina dilakoni, lesane hatine dijogo, ngono iku ae aja sing aneh-aneh. Ya.
1: Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Mas Faisal. Bagaimana adab suami istri biar bisa saling percaya jika dikaitkan dengan kalimat jangan percayakan segala sesuatu sepenuhnya pada perempuan. Ini kan kalau misalnya dalam rumah tangga itu ada bagian yang dipercayakan kepada perempuan kayak gitu kan. Nah ini kalau misalnya dengan tadi yang disampaikan Ustadzah ini apa enggak bertentangan jadinya kalau dalam kehidupan suami istri?
0: Iya dong ya. Perhatikan, jangan mempercayakan segala sesuatu. No. Jangan semua aja ngaruh. Kita itu ngomong itu perlu. Jadi apa dari ibu? Duwe apa dari ibumu? Ya lek sing wedok tegas, lek gak enteri kok ya. Metu wis bangile. Jadi maksudnya itu kita itu suami istri itu harus saling percaya. Tapi jangan percaya 100%. Harus ada pengawasan di situ. Nanten lho. Nanten. Jadi kadang-kadang perempuan itu oh pompong tuh enak, aku bujuku pakai ini. Iya leh tiga iso dako, tadi kami lihat ya opo sampean. Nah seperti itu. Jadi kita harus saling memperhatikan, saling ngomong. Mas, tadi kami milik tiga ini ya opo lah begitu. Oke, masih kurang ingatan misalkan rezeki Pak Toha, iki enten rezeki dari Pak Toha, ini cerita gitu aja. Pas itu ya kalau kulokan tentang mesin di anak poin nakilah kan kayak enak kita itu jadi fair ojo aduh ake wong sing rahasia-rahasiaan ngunik kulik buju ni anak buju ngono andani sama yang Pak Faisal karakia pula di Faisi ya memang kayak begitu ojo pasrah bongkoan koyo uang mondok no anak aku sak karepe sampean anakku dadi apa jari sampean yo gak iso koyo ngono lek. Nah, orang tua ya harus mengarahkan juga jangan lupa berdoa cari rezeki yang halal gurune sing ilang. Lho ngono. Oleh pasrah bongkoan gitu ya.
1: Oke. Okay. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita Pak Ahmad Irwan Syafauzi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, monggo silakan pertanyaannya Pak.
3: Dari jauh itu kan, itu di mata dekat di hati kan. Assalamualaikum Ibu Hajah itu kan. Salamnya buat patohanya dari saya itu kan. Begini Bu, tentang masalah hidup di suami istri ya. Memang segala sesuatu juga kan istri yang mengelola keuangan. Tapi kadang-kadang ini kebanyakannya, tapi kebanyakan kalau wanita, kalau istri saya mengarahnya ke duniawi, kalau laki mah bukan gua nyata wanita, itu kan kalau suami mah begini, seperti begini umpamanya. Kadang-kadang sebanyak istri kan beli ke pasar, barang yang kurang penting kan dibeli. Misalkan begini, salah satu contoh. Misalkan tasnya di rumah masih bagus, ketika ada yang model baru, mending dibeli lagi. Itu memang karakter seperti itu. Jadi kebanyakan kan barang yang kurang penting di pasar dibeli, padahal tadi contoh seperti tas rumah akhirnya itu nggak kepake, yang itu kebanyakan arahnya kan ke sana. Kalau laki-laki yang saya rasakan sekiranya misalkan waktu itu tidak penting mah butuh paling juga kalau misalkan pergi jalan-jalan nggak pernah misalkan barang kurang penting nggak tahu. Tapi beda lagi kan tadi juga persisnya masih kalau laki-laki misalnya kebanyakannya goda te wanita, kalau istri makan itu barang-barang yang kurang penting dibeli. Bagaimana perpati Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lari-lari lapor baca. Iya, tapi kembali lagi tidak semua perempuan, tidak semua laki-laki. Makanya kita itu berkeluarga harus saling percaya, harus saling komunikasi ya. Makanya kayak pulau niku. Aku jauhnya nang Pak Asa, nang Pak Toha. Berdiri itu ku sembarang kali kayak Pak Irwan ngunik kumangko. Pinter bujuku. Umi lek kepingin belonjo, kini buditen tak belonjo. No, kayak gitu memang. Gitu lah. Yes, tapi lek pulau nang pasar, sing wong jamaah pengajian, sing dodol kerupuk, gawani kerupuk, sing dodol sego, gawani sego, sing dodol gedang, gawani gedang, mudik. Jadi ya pokoknya di dalam rumah tangga itu harus ada saling amanah, saling percaya, tapi jangan pasrah bongkok. Oke, ibaratnya ngono itu pembukuan itu benar. Kita saling menghormati, saling percaya, hidupnya akan berjaya. Gitu, insyaallah.
1: Oke. Ini ada lagi di WhatsApp yang kirim voice note ini ingin bertanya ini. Kita dengarkan bersama-sama ya Ustaz.
4: Assalamualaikum, saya Bu Indah di Pasuruan. Umi yang terhormat, sebentar lagi 17 Agustus, apakah bisa yang ikut karnaval gitu menjamak takdim, menjamak takhir kalau sholat gitu. Apalagi di Malang itu memerlukan waktu lama untuk ikut karnaval. Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak dijamak kalau misalnya lagi karnaval ini salatnya?
0: Ya wes, sing melok sing dadi apa iku?
1: Maskot.
0: Ya cuma sing tampil-tampil itu jamak nae timbang gak salat. Iki sing tampil-tampil Sing delok ayo gak sembayang kok. Iya itu, iya iya jam aja. Insyaallah dimaafkan oleh Allah. Timbangi gak sholat, no. kan gak apa jenenge, gak selalu ya. Pokoknya lek iso tampile aja buka aurat, no pesenku. Ya alhamdulillah Bu Indah seiling sholat itu ya, mengingatkan kita semua ya. Makanya kan maulutan di rumahku itu kan tanggal 23 Agustus. Ada yang telepon. Yai, kok tanggal telu leko he? Napa oh, kulo gerak jalan. Ya mari teko gerak jalan sarapan nang omah. Aja wes. Ya pas memang Agustus juga ya sudahlah. Apa cari sisi Allah yang penting muka-muka acara lancar barok. Ya.
1: Yang penting kita juga sudah mengusahakan ya, Ustadzanya. Oke, baik. Ustadzah, karena memang waktu kita sudah terbatas, mungkin dari Ustadzah ada yang ingin lagi disampaikan sebagai pengingat untuk kita semuanya di Mutiara pagi hari ini. Monggo, Ustadzah.
0: Oke, alhamdulillah. Muka-muka apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ini dari Allah. Muka-muka kita wanita mampu menjadi wanita yang solihah.
1: Amin.
0: Yang suaminya juga suami yang soleh. Kita saling menghargai, menghormati, dan saling membutuhkan. Kalau itu masih ada di dalam keluarga, pasti bahagia. Terus kemudian yang kedua, ojo sampai teman-teman terpedaya oleh harta benda. Ingat, ingat bahwasanya harta itu cuma titipan Allah dan termasuk ujian dari Allah. Mampu gak kita menggunakan, mampu gak kita mentasarufkan kepada yang lain. Yang ketiga, jangan membabat perut. Jadi kalau wis warok ya wis mantep, oleh iso gak turut warok. Jangan minum di tengah-tengah makan, bahaya perutnya nanti ya. Yang keempat adalah ayo bareng-bareng kole ilmu dimanfaat, ilmu yang bisa kita lakukan dan berguna visi buat sejawatan. Sekali lagi kula nyuwun pamit untuk libur beberapa pertemuan. Insya Allah 3 kali pertemuan kula libur 3 minggu maksudnya. Kali nyuwun pengestune nomor 1 aku jaluk sepuroh dalam menyampaikan pengajian ini ada kasar-kasari atau kula nyuwun sepuroh. Nomor kali nyuwun pengestune kumko kali rombongan berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan berangkat, kelakuan sampai wasul pembawa umroh dan mafuturoh tambah dino tambah sa'i dan yang nomor 3 ini diwau kulau juga akan santan pendengar mitra siya RRI Malang yang dirahmat Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan rezeki yang baik dan barokah, dan Allah mengundang kita bersama untuk siaroh maktawat mekatan kasari atur kulau nyuwun agungipun pengapunten akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Dewi Latifah yang pada kesempatan hari ini telah bersama kita untuk kita belajar kembali memperdalam ilmu agama dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin ini. Semoga yang disampaikan oleh Ustazah tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan di kesempatan hari ini, sekaligus juga bisa memberikan keberkahan atas hidup dan juga ilmu yang kita miliki. Dan nantinya semoga kita semuanya tetap dijaga dalam jalan Allah. Rulis Proyeko pamit dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Sesaat lagi masih ada banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketua Abdul kemarin juga saya sudah tegur karena kita sudah melarang terkait dengan sonora. Ya, sesuai dengan kewajaran aja.
1: Dengan suhu di bawah 17 derajat Celcius akan terjadi terutama penyakit-penyakit yang terkait dengan alergi. Contohnya gatal-gatal di kulit, urtikaria. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif maun. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.

0: Sari berita, pemerintah Kota Malang melarang penggunaan sound horror dengan volume berlebihan. Bedinding di Kota Batu picu risiko alergi hingga ISPA. Forum Muda Nahdlatul Nusantara minta seluruh calon ketum PBNU bersaing secara sehat. Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita pagi untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita mulai dengan informasi pertama. Forum Muda Nahdlatul Nusantara minta seluruh calon ketum PBNU bersaing secara sehat. Syamsuddin akan menurunkan laporannya untuk Anda.
1: Forum Muda Nahdlatul Nusantara atau FMNN meminta seluruh calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama bersaing secara sehat menjelang muktamar NU ke-35 di Jombang. Ketua FMNN Husnul Hakim Sadat menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan banyaknya kader yang maju dalam kontestasi tersebut. Namun ia mengingatkan agar proses perebutan dukungan tidak melibatkan instrumen negara yang dapat mencederai independensi organisasi. Menurut Husnul, seluruh kandidat seharusnya mengandalkan rekam jejak dan gagasan dalam meraih dukungan para pemilik suara.
2: Kita akan mengawal terus proses persiapan muktamar ini termasuk bagaimana para calon ini bergerak untuk mendulang suara. Kita bebaskan mereka, kader-kader Nahdlatul Ulama ini untuk berkompetisi di dalam muktamar ini.
1: FMNN menilai netralitas lembaga negara perlu dijaga agar tidak menimbulkan polemik baru di internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Husnul menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi jalannya proses menuju muktamar demi menjaga marwah dan kemandirian Nahdlatul Ulama.
2: Untuk merebut ketua PBNU, namun jangan gunakan instrumen-instrumen negara untuk menciderai proses muktamar yang akan digelar di Tambak Beras Jombang pada bulan Agustus nanti.
1: FMNN berharap muktamar NU ke-35 dapat berlangsung kondusif, demokratis, dan menghasilkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi kuat dari warga Nahdlatul. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bedinding di Kota Batu picu risiko alergi hingga ISPA. Berikut laporannya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi. Menurutnya, salah satu keluhan yang banyak terjadi, yakni urtikaria atau biduran, yang ditandai munculnya bentol-bentol gatal pada kulit tanpa penyebab yang jelas.
4: Dengan suhu di bawah 17 derajat Celcius, akan terjadi terutama penyakit-penyakit yang terkait dengan alergi. Contohnya gatal-gatal di kulit, urtikaria, ya itu buka. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif maraun. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat karena dengan udara yang kering begini, kemudian diikuti dengan hawa yang dingin ekstra begitu, maka penyakit-penyakit batuk terutama itu juga akan meningkat karena situasi udara yang seperti.
3: Dr. Icang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Kondisi tersebut membuat saluran nafas menjadi lebih sensitif, sehingga gejala lebih mudah muncul. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang tidak memperbolehkan penggunaan sound horror dengan volume berlebihan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga.
5: Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan larangan penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat. Larangan ini juga akan diberlakukan saat masyarakat menggelar kegiatan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan kebijakan penggunaan sound horeg masih sama seperti tahun sebelumnya. Pemkot tidak memperbolehkan penggunaan sound dengan volume berlebihan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Penegasan tersebut disampaikan menyusul penggunaan sound horeg dalam kegiatan di wilayah Tunggul Wulung. Wahyu mengaku telah berkoordinasi dengan camat, lurah, hingga panitia kegiatan untuk memastikan penggunaan sound dapat dikendalikan.
6: Ya, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kemarin juga saya sudah tegur, ya, karena kita sudah melarang terkait dengan sound horeg. Saya telepon Pak Camatnya, Pak Camat dan Pak Lurahnya, dan panitia, dan itu sudah kita kurangi, tapi ya tetap ada aja. Tapi kita tetap tidak, ya, sesuai dengan kewajaran aja.
5: Wahyu menyebut setelah dilakukan koordinasi, penggunaan sound dalam kegiatan tersebut telah dikurangi. Ia meminta masyarakat tetap menggelar kegiatan hiburan maupun perayaan, namun dengan memperhatikan batas kewajaran. Larangan tersebut juga akan diterapkan dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pemkot Malang berharap perayaan kemerdekaan tetap berlangsung meriah tanpa mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitarnya. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, fenomena penggunaan sound horeg dengan tingkat kebisingan tinggi kembali menjadi sorotan. Pakar telinga, hidung, dan tenggorokan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Indra Setiawan mengingatkan paparan suara berintensitas tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran hingga tuli permanen. Menurut Dr. Indra, batas aman pada paparan kebisingan berdasarkan standar kesehatan berada pada kisaran 85 desiber selama 8 jam. Sementara itu, tingkat kebisingan sound horeg diperkirakan mencapai hingga 120 hingga 135 desibel, jauh di atas ambang aman bagi telinga manusia. Semakin tinggi intensitas suara, semakin singkat batas aman paparannya. Pada tingkat sekitar 120 desibel, risiko kerusakan pendengaran dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Ia menjelaskan, bagian telinga yang paling rentan mengalami kerusakan adalah sel rambut pada koklea yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf menuju otak. Apabila sel tersebut mengalami kerusakan berat, kondisi bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu, paparan suara yang terlalu keras juga berpotensi menimbulkan trauma pada telinga tengah. Bahkan, penyebab robeknya kendang telinga apabila seorang berada terlalu dekat dengan sumber suara. Indra juga mengingatkan kepada orang tua agar tidak membawa anak-anak, terutama balita, berada di dekat sumber suara berintensitas tinggi. Berdasarkan pengalaman menangani pasien, keluhan penurunan pendengaran kerap meningkat setelah penyelenggaraan acara dengan tingkat kebisingan tinggi. Sayangnya, banyak penderita baru menyadari gangguan tersebut ketika kemampuan pendengarannya mulai menurun dalam aktivitas sehari-hari. Untuk mengurangi risiko, ia menyarankan masyarakat membatasi paparan suara dengan menjaga jarak dari sumber kebisingan. Penggunaan penyumbat telinga dapat membantu meredam suara, namun pelindungannya terbatas hingga tidak cukup apabila paparan kebisingan sangat tinggi. Selain dengan edukasi kepada masyarakat, Dr. Indra menyebutkan perguruan tinggi siap mendukung pemerintah daerah dalam mengukur tingkat kebisingan di lokasi kegiatan sebagai dasar penentuan zona aman bagi masyarakat. Dan pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait penggunaan sound horeg untuk memeriahkan kegiatan.
7: Menurut pendapat saya, yaitu tentang penggunaan sound horeg yang berlebihan sangat tidak bijak dan merugikan karena mengakibatkan pendengaran rusak, memicu stres, serta membahayakan bagi penderita penyakit jantung. Juga mengakibatkan getaran ekstrim berpotensi merusak kaca, plafon, dan atap rumah warga. Agar acara tetap meriah dan tanpa mengganggu warga, bisa dilakukan dengan mengendalikan volume, memilih lokasi yang tepat, dan batasi waktu operasional, dan juga mendapatkan izin dan kesepakatan.
8: Untuk yang pertama, menurut saya penggunaan sound horeg yang berlebihan memang cukup mengganggu. Selain suaranya terlalu keras, juga bisa mengganggu warga yang sedang beristirahat, belajar, atau bekerja. Untuk yang kedua, kalau ada acara, sebaiknya menggunakan sound dengan volume yang wajar dan disesuaikan dengan waktu serta lokasi kegiatan. Jadi acaranya tetap meriah tanpa mengganggu lingkungan sekitar.
9: Menurut saya, penggunaan sound horeg yang berlebihan memang kurang baik karena bisa mengganggu kenyamanan warga, terutama anak-anak, lansia, atau orang yang sedang beristirahat. Saya setuju jika penggunaan dibatasi. Sound tetap boleh digunakan untuk memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan, tetapi volumenya harus disesuaikan dan tidak sampai mengganggu lingkungan sekitar. Dengan begitu, suasana tetap meriah, tetapi ketertiban dan kenyamanan masyarakat juga tetap terjaga.
0: Pendengar Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id yang dapat Anda akses secara gratis di smartphone Anda. Informasi selanjutnya dari Pasuruan. Pemkab Pasuruan bentuk forum TJSL. Maksimalkan CSR perusahaan untuk membangun. Pemkab Pasuruan membentuk forum TJSL BU. Berikut laporannya disampaikan Emil Akbar.
10: Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk forum penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau TJSL Kabupaten Pasuruan. Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, forum ini merupakan wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara Pemda dengan seluruh pelaku usaha, sebagaimana amanat Perbup Pasuruan nomor 14 tahun 2026 tentang penyelenggaraan TJSL BU. Melalui forum ini nantinya diharapkan penyusunan program TJSL dapat dilakukan secara lebih terencana, mengacu pada kebutuhan real masyarakat dan mendukung 33 program prioritas Kabupaten Pasuruan.
11: Mulai musda pertama, menyinkronkan usulan-usulan bersama forum fasilitasi TJSL. Jadi ada dua ya, jadi ada dua forum, namanya pertama itu forum TJSL.

0: bagi seluruh pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
1: Ini merupakan wujud dari kolaborasi pemerintah daerah dengan badan usaha di Kabupaten Pasuruan, karena potensi ini cukup besar, karena pembiayaan pembangunan di daerah itu tidak bisa mengandalkan dari pemerintah. Wujud pentahelik dari upaya pembangunan di daerah itu salah satunya dengan memanfaatkan tanggung jawab sosial badan usaha, sehingga program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan bisa disupport dari teman-teman TJSL-nya badan usaha, itu yang diharapkan.
0: Selain forum TJSL, Pemkab Pasuruan juga tengah membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan TJSL BU dan sekretariat bersama. Tim ini bentukan Bupati Pasuruan yang nantinya juga akan terus bersinergi dengan forum TJSL BU dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari Kota Malang, pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Bisri mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengelolaan sampah sementara sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya ini menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan hingga volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan akhir dapat ditekan secara signifikan. Ia menjelaskan setiap TPS perlu dilengkapi dengan sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, pencacahan hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Profesor Bisri menilai konsep ini juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengelolaan sampah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
3: Bukan tempat pembuangan sampah sementara. Judulnya tempat pengolahan sampah sementara. Yang kedua, TPA juga dirubah, tidak tempat pembuangan akhir, tempat pengolahan akhir sampah. Judulnya dirubah dulu. Kalau sudah judul berubah, berarti prinsip pengolahannya jadi berubah. Ada pengolahan, karena pengolahan itu manajemen. Ada manajemen sampah. Namanya manajemen dimulai dari organisasi. Saya punya fungsi manajemen namanya OSDAT.
2: Namun demikian, Profesor Bisri menekankan bahwa perubahan sistem harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Selanjutnya, pengelolaan di tingkat TPS perlu didukung pemerintah kelurahan agar terbentuk sistem yang terintegrasi. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan konsep ini secara menyeluruh. Menurutnya, langkah yang lebih realistis adalah membangun satu lokasi percontohan yang nantinya dapat dievaluasi sebelum diperluas ke wilayah lainnya. Di sisi lain, Profesor Bisri mengatakan pentingnya pengelolaan air lindi di TPA. Ia menegaskan limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah sebelum dialirkan ke sumur injeksi agar tidak mencemari tanah. Informasi selanjutnya dari gelaran Piala Presiden 2026, Arema FC tumbang 1-0 dari Persib. William Nathan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
4: Arema FC harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor tipis 0-1 dalam laga fase grup Piala Presiden 2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalakarupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu 25 Juli 2026 malam. Gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh William Barros Pereira pada menit ke-24. Meski menelan kekalahan, pelatih Arema FC Marco Santos tetap melihat adanya sinyal positif dari perkembangan permainan anak asuhnya. Tampil di hadapan 23.750 penonton yang memadati stadion, Arema FC sempat tampil tertekan sejak awal laga. Dominasi tim tuan rumah di paruh pertama pun dibayar pada menit ke-24 lewat gol William Barros. Arema FC yang berupaya keluar dari tekanan mengalami kesulitan mengembangkan permainan hingga babak pertama usai dengan skor 1-0 untuk Persib. Memasuki babak kedua, Singodan mencoba bangkit dan mengambil alih penguasaan bola. Beberapa perombakan strategi dan pergantian pemain dilakukan guna menyamakan

0: kedudukan. Namun, kokohnya barisan pertahanan Persib Bandung yang dikawal Teja Pakualam membuat skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengungkapkan bahwa pertandingan ini menunjukkan bahwa Arema masih punya banyak ruang untuk berkembang.
1: Hari ini di babak pertama Persib Bandung lebih baik dari Arema. Mereka ada banyak kesempatan, ada beberapa peluang. Di babak kedua Arema lebih baik, level kita meningkat. Mungkin kita lebih baik pakai bola di babak kedua dan Persib Bandung main dengan transisi cepat. Mungkin hari ini Arema menunjukkan ada kesempatan untuk dilakukan lebih baik dari untuk musim yang berikutnya.
0: Marcos yakin akan memiliki tim yang sangat kuat untuk mengarungi musim ini. Laga ini menjadi panggung debut bagi sejumlah pemain baru Singoedan. Menanggapi performa para pilar barunya seperti Diego Landis dan Careca, Marcos Santos mengaku puas dengan sikap dan adaptasi yang ditunjukkan di lapangan. Para pemain membuktikan akan membawa kualitas tambahan bagi tim dan memberikan banyak pilihan strategi untuk musim mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Di Senin pagi ini jam 6.33 menit waktu Indonesia Barat, kepadatan arus lalu lintas sudah mulai sedikit terasa. Dan pastinya kalau misalnya Anda harus beraktivitas di hari Senin, biasanya memang benar-benar butuh semangat seperti itu ya. Makanya kami hadir di sini untuk bisa memberikan semangat di hari Senin pagi ini dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di malam pagi ini. Kami akan ajak Anda untuk bisa menyimak lagu yang ini sebenarnya lagunya agak lama sih, tapi sudah diperbarui di tahun 2023 dengan sentuhan suara cantik dari si cantik putri Indonesia lingkungan, Jolene Mary, yang berkolaborasi bersama dengan Club Project. Ini dia Grimis 2023.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah ditunda dari hari Jumat kemarin, Dinas Perhubungan Kota Malang ini memastikan uji coba fungsional jalan tembus terusan Griya Santa dilaksanakan mulai hari Senin ini. Jalan yang dalam rencana detail tata ruang disebut sebagai jalan tembus Soekarno-Hatta Candi Panggung ini rencananya akan diuji coba selama 10 hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan uji coba ini bertujuan untuk kelancaran arus lalu lintas sekaligus meringankan fungsi jalan. Menurutnya, tingkat kejenuhan di ruas jalan Candi Panggung hingga Simpang 5 kawasan ini sudah mendekati angka 1, tepatnya di 0,9 sekian, yang masuk kategori buruk untuk dua arah. Solusinya adalah memanfaatkan badan jalan, jalan-jalan tembus yang sudah direncanakan, dan ini sifatnya membantu untuk melaksanakan tugas apa yang sudah direncanakan, baik dari sisi tata ruang maupun kebutuhan masyarakat akan kelancaran lalu lintas. Ia menegaskan keberhasilan uji coba ini akan dilihat dari berkurangnya tingkat kepadatan di jalan Candi Panggung, mulai dari kawasan Soekarno-Hatta. Dengan uji coba ini, pengendara dari arah Soekarno-Hatta maupun sebaliknya bisa melintas menembus kawasan Griya Santa. Dan Griya Santa kan selama ini memang bukan untuk umum, karena itu fasilitas umum milik pemerintah, jadi siapapun boleh lewat sana. Nah, disebutkan juga jalan tembus ini akan dibuka mulai pukul 5 hingga 21 selama masa uji coba, sedangkan untuk 21 hingga 5 akan ditutup aksesnya. Namun demikian, terdapat pembatasan jenis kendaraan yang boleh melintas, yakni kendaraan besar dan alat berat dilarang melewati jalan tersebut karena adanya keterbatasan ketinggian. Mengenai adanya aksi buka tutup akses utama untuk warga sekitar Griya Santa yang sempat terjadi sebelumnya, Jaya menegaskan akses ini harus tetap dibuka selama masa uji coba. Ia menyebutkan penutupan akses jalan merupakan tindakan yang dilarang dan berpotensi terkena sanksi pidana. Sehingga ia memastikan selama masa uji coba akan ada penjagaan petugas gabungan untuk memastikan fungsi jalan berjalan tanpa hambatan maupun penundaan bagi pengendara yang melintas.

0: siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakal sampah sembarangan deh.

0: Festival Kali Berantas di Malang Raya kembali digelar untuk kelima kalinya oleh Forkompok Darwis Kota Malang pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Rangkaian acara ini sekaligus mengawali Hari Sungai Nasional yang akan dilaksanakan pada 27 Juli dengan membawa misi besar pelestarian sumber air dan kebudayaan lokal. Ketua Forum Pok Darwis Kota Malang Isa Wahyudi atau yang akrab disapa Ki Demang menjelaskan, Festival Kali Berantas ini diawali di titik nol sumber Kali Berantas dengan prosesi pengambilan air yang dinamakan Petik Tirto Amerto. Prosesi ini juga disertai dengan jamasan atau memandikan para penari perwakilan bersama ibu-ibu yang membawa kendi berisi air sumber untuk diserahkan kepada kampung-kampung tematik yang dilintasi oleh Sungai Berantas. Festival tahun ini mengusung tema Hatur Tirta Wening Kali Berantas. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya yang menyajikan ragam acara tematik di setiap kampung. Kali ini seluruh rangkaian kegiatan di 7 kampung tematik yang dilalui Kali Berantas disatukan dalam satu nafas dan konsep yang sama. Ditambahkan konsep wening atau jernih ini merefleksikan kebutuhan kejernihan berpikir, hati, dan rasa di tengah dinamika persoalan sosial, ekonomi, dan geopolitik saat ini. Perlu kejernihan untuk setiap orang dalam memaknai setiap proses kehidupan tersebut. Sebab Ki Demang menyebutkan air wening diposisikan sebagai pembersih, penyejuk, dan rem segala suasana agar masyarakat senantiasa hidup tenteram dan menyatu dengan alam.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
4: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
3: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
4: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
3: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
4: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
3: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
4: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
3: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.